0: suau to moi mo.
1: Odoi, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
2: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Pintu tunai kobasanan toko.
4: Kamusta na pada pasok ngayon pagabanan? Tiyan na patuhun na patay na akon kami.

0: Dad ko sudangan ning kokoton om kong kuban pomonan ikanu monakadung kosunizon itbo gizan no komoy. Suvay ko tumaw om ges magukap nagi osabah kosivatan itbo gizan vinakas ikanu invaguvan om nagi technology kavavagu mantok manuidong kabuon ekonomi di hobi avakas manong kiyahi. Tumihang buso ko mantilian, kotundan, pamaunan, kapangindapuanan, ompat sa kazan, sabah, mindet, sumakadung paimpanu, kumaning gisaman, kotinanan, pakakalaja, dat, sabah, toy, sis, mantok po pa intutun kalaja, itbo, gizan, dat, dokuma, sinakagon, tongamuhok, mipahud, miyampay, tuluvan, kotundan, bo, gizan, maritim, om, ekonomi, tabulaw, pagun. Imontili dino datu Iwan Benedict Minobos, pinggisaman miyagya do ababazan aspirasi kerjaya pelaut Sabah duvongay bu duvong panamanom, kiguna montok manamba to pipiu manan do susumikul kokomoy kosivatan bakalaja id pomonan maritim om kapal indat. Sinutonon abal nakatazad kinaantakan popoy mamang songhun susumikul tondu iti zonon susumikul tay asrama id iso sikul itenom kavavaguditi. Diontok tubungo do bogizan kapabalan pinokyanu di adun malalap datu Jamawi Jafar o tuhun gidumuan moy da au patihombus papatazad gambal om video kogompit kinaantakan dino nga posukkuon tutulus kumabogizan pulis montok panayzukan sumusud. Kiguna osavya vi bogizan mamantang kopokyonuan pu paganakan di nakotoguvang kantakan dino moy do gambal video di nopo nga au potihambus patazadon. Kiguna ino montok manamong ko mahigan om kopipio manan pamusavan di nakotoguvang om nagipaganakan. Posovo natuhun ginumuan may dapapatod papatazad video gambal tay onunopo ikogompit kinantakan papoy mamang sanghun susumikul tondu itizonon sikul tay asrama itenom. Nabos di guluan pulis sabah datu jaute dikun kinantakan papagompit dasanak kiumul sibo opodomduvo taon dino uhanon tavavasi tumanud kalalahano omko tulan undang-undang ikogompit lokahasan dasanak. Nabos di sido iti miyampay magagano abal di kopongo ababazan kapangahan pinghudan timpunon tinimungan gerakan am koiso duvangay bu duvang panawanom id hongkod pinghudan pulis pulapol kota Kinabalu. Namot maza id hivang kapabalan nagidino pinakyano di datu jaute opu tinimungan gerakan am PGA daw tumihombos papavakas ula disiplin om kagiginovo tavasi toy integrity. Montok papatanto tinimungan dino pointimpon kivinakas itsuang papapanaw tanggungan daw kumatuhun magigizon om pagun. Suvay ko papayimbuhay kalalahano paintunod om katanan koinan inano pu itnusudan paguhunga kiguno nagi daw kiva kagiginovo tagiot kikotumbazan takavas om nagi kikavakasan mono do to piangazan miyampay otonong doid magisusuvay kantakan.
1: Apal tonibo taraw bayno.
0: Omiyo na nga biya abal tonibo matok taraw bayno tapinay ko om ongo wagudiyazu o abal tonibo da jam kavahu tong podminit do nung suvab.

0: Oy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Adoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

发惊喜偷偷藏口袋左侧，只等你回家，我就陪你过，再把准备很久的

霸凌不是幽默，霸凌不是游戏。当我们装作没看到，我们就失去了同理心。让我们一起对霸凌说不。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale siaran sama ala bana.
4: Minggu ko tu.
7: Nah.
4: Nah. Ya.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
6: Ling tuturan sama.
8: Bingo ko.
10: Labana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana. Bana.

0: Assalamualaikum Dinakannya Nabar. Assalamualaikum Madani. Salam Dinakan kata aku DJ Fatin. Setemu kita di bangi kemampu tak siaran sama Alak Bana Tak Rumpu Nom Bangi Buan Jun 2026 Tak Lau Jumat. Alhamdulillah penghulu segala lau. Jadi dokum biasa Dinakan akan bersama ke aku lekat jam telu ngabut jam 6 ke muap. Jadi terima kasih untuk semua Dinakan yang kakak lagi menek kami kok sebagai tuan bi berdayak. Kakak lagi menek kami setiap lau. Jadi Dinakan boleh ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok sebab BFM Vigut. Kau pun boleh kalah kami tak RTM klik. Amun niat kulit kalah tak radio. Senjian dan pelanan Dinakan pala-pala mau kerita pala-pala tak alun-alun keselamatan tanggungjawab tiba semua. Jadi dokum biasa kita on segmen bobo pabaran kau pandai ya. Gan tak jam telu tak jam empat ke muap. Kita on segmen ngarip-ngarip kau pun segmen abar-abar dia melat. Kau pun segmen menek-menek lagu ngabut jam enam ke muap. Betiru kita khas kau boti kamu pukul 4 ke muap kiti ben tamu bual kau tetamu kau tetamu tetamu ngagat lah kau sian jadi kang pukul 4 ke muap kiti akan bersama kau tetamu jadi insyaAllah dong pinggu-pinggu Dinakan minggu-minggu jatuhan Dinakan mudah-mudahan semimun bangang kali Dinakan tu kau sihat-sihat selalu binwanan kesihatan kau pan kedayagan atai selalu. Jadi sebagai panduan muslimin kau muslimat solat fardu asar tiru yang tak kul telu 47 minit ke muap. Jadi kakak lagi kita diam segmen bok-bok pabaran kau pandayagan. Jadi okey sampai ko perian cuaca yang amaran ribut kilat lekat jabatan laman sesawang jabatan meteorologi Malaysia you know ta demi Sabah pedalaman keningau tembunan ke pan ta demi pantai barat you know ta sandakan ta demi pantai barat kok sandakan you know ta kena bertangan kak pan amaran tu peneluak pukul 2:10 minit ke muap ngambut pukul 5 kemop bertiru. Jadi Dinakan boleh ngendak kok perian cuaca paparan cuaca tak laman sesawang Met Malaysia untuk ngendak paparan cuaca semasa tak semasa. Terima kasih Dinakan yang ngendak kami siaran langsung tak TikTok tu. Terima kasih Mat Pak Maksun barat ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat penghulu segala lau DJ Fatin. Semoga tak umur murah rezeki sihat selalu. Terima kasih untuk semua Dinakan. Jadi dan pinggu-pinggu Dinakan kang bukan buat kemau kita akan boti ko boti tetamu kali kita tenggual ko yang ketemu bual betiru lah jemaat tu ko jarang-jarang. Jadi insyaAllah kang bukan buat kemau kita akan sekilo ko tetamu ti tak diam konti. Jadi dan pinggu-pinggu mendengar kita ko lagu lekat tak Jumaat Ya Karim Paluan Reso Kak Pan Aizan Aizira Elika tak siaran sama Alabana.
1: Sayang, 1000 kali sayang, betiru ai teman dikejari nasuh tumburi

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 teko lagi. Turki bebok ni kulit jadi tungan ketelu. Nut balik tak pentas Piala Dunia, Bojo 24 tahun. Selain Norway ko Austria, pan terpaksa ngagat ngambut.

Rati Kongo, korban terpaksa ngagat sebentar 52 tahun. Paling dayak lagi, negara Iraq, Pankokuri balik, bojo 40 tahun. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: 谢谢.
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kam no jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

bersedekah, ngaijo muan de bagian harta tegulungan anu perlu. Tapi pan ke alapan ni lagi oyo, ko pan boleh terso oleh gai anu muate. Dokon ko gulek pahala, nambah rezeki ko pan gulek keberkatan. Muanan ketenangan atai ko pan kebahagiaan meluak rasa syukur. Ngelagan diri lekat sifat kemak, ngelati berpikiran alap ko pan adil. Ngelagan diri dekat sifat keduniaan ko pan materialistik. Ko pan penetio diri dekat sikap sombong. Ngebudayaan amalan bersedekah bersama-sama nabangan gai anu perlu.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjion sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

0: Ana.
1: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
2: Karan sama.
3: Alap, banap, banap.
4: Ia nabar nu, alap, banap.
5: Itu dia pandai.
6: Ia nabar dinakan. Dong lupa mengkalai seran sama alap, banap.
4: Minggu kau tu.
7: Nah. Nah. Ya.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
10: Ling tuturan sama.
8: Bingo ko.
11: Lap bana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana.

0: Terima kasih Dina Khan, kakak lagi mengkali siaran sama Alam Bana. Kakak lagi bersama aku DJ Fatin. Nak terus Dina Khan, dah pukul 4 ke muap. Segmen kedua, dah kawan barat aku sini, kita akan ketukun. Tetamu istimewa tak konti tu. Temu bual kau. Jadi, terima kasih. Sensei dan pelanan, palap-palap muka kita, palap-palap tak alun-alun. Keselamatan tanggungjawab tiba semua Dina Khan. Jadi Dina Khan pun ingat akan ambil siaran langsung. Tak TikTok, double suara. Amun double suara mute. Maaf, maku maafan Dina Khan. Boleh ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok Sabah BFM. Ko un tetamu ni, boleh ngendak tetamu ni sian ke tetamu ti kemuap tu. Ko duangan tetamu. Ko pun boleh ngendak kami bersiaran tak TikTok selainnya dari tak Facebook Sabah BFM Vigo. Jadi, jadi kemuap tu Dina Khan istimewa bo kami diam konti kita bersama-sama ko Tuan Saprah Haji Rikun, ko pan Tuan Kifayatullah bin Aman Malik Aman, Malik Aman, jadi assalamualaikum Dina Khan.
1: Matulai ta'ala wa barakatuh.
0: Alhamdulillah. Ya nabar.
1: Alap.
0: Okey, jadi okey. Tuan Nasaprah Jirikun, Tuan Kifayatullah, mungkin boleh ceritain dekit latar belakang kau pekerjaan Dina Khan tu. Boleh kongsi untuk bangan Dina Khan pengkali betiru.
1: Alhamdulillah boleh pandai. Linjomo amnya sekilo tu agak janggal di tiba tutur tu ya.
0: Bana.
1: Jadi alhamdulillah ayang bana ni aku tu amun terlawan nasib kerja tu. Kerja aku tu sebagai pendidik lah.
0: Pendidik.
1: Sebagai pendidik guru kafa. Anda jakin lah.
0: Okey.
1: Dan sudah 20 tahun aku menjadi pendidik sebagai guru kafa tak jaki. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Dan betiru umur pun hampir setengah abad itu. Jadi kawan ku dibilak tu yang pernah dinakan ku Fatin. Yo tu kayak apa?
0: Kifayatullah.
1: Gugup pedau.
0: Ni apa yang gugup? Pak santai-santai. Kok santai-santai. Santai-santai.
1: Dinakan ku Kifayatullah Abdul Malik tu yo tu seorang ling jomo aktivis te yang tekilo ke yo tu seorang aktivis yang aktif dan agresif. Aktif lagi agresif lagi. Dan yo tu kerja secara bebas di lapangan lah, seorang penganalisa, seorang. Ya sego lagi dinakan. Kayak Pak Kafiatullah je lagi.
2: Pengkaji bebas.
1: Pengkaji bebas.
0: Paneling tu sama.
1: Boleh.
0: Boleh dekat-dekat kok. Boleh kok dinakan boleh. Okey.
1: Paham je lagi sama. Alhamdulillah.
0: Jadi dinakan tu lekat minggu.
1: Kami dua-dua lekat tuaran.
0: Alhamdulillah tuaran.
1: Tapi amun aku yang bana ni asal muasal ku tu jumpa Kota Blut lah.
0: Kota Blut.
1: Tapi semua je tepenet tuaran ku Kota Blut ling-ling jomo-jomo ti.
0: Sepulih berdenakan
1: sama dopok sama dembila.
0: Bana-bana.
1: Yang boleh tenuakan.
0: Jadi yang pau ku tu ustaz. Imam, ustaz, ustaz boleh ya.
1: Ustaz. Mau tuan je tu.
0: Tuan lah.
1: Tuan je tu.
0: Tuan, Kifayatullah tuan. Tuan lah. Tuan. Okey. Okey, alhamdulillah. Jadi mungkin okey, amun dak tiku, amun dak titu ko, yo kau makan muat di kau program ko, program Borneo Berselawat, yo nak jesel dan berselawat. Jadi mungkin boleh ceritain sedikit latar belakang pertubuhan yang muat program Borneo Berselawat tu.
1: Jadi Kifayatullah. Insyaallah dipersilah. Okey. Sebenarnya ni pertubuhan kami tu yo tu kombinasi lah di antara NGO Semimon lah ko. Ningko tadi kau organisasi masuk di kau pertubuhan lah. Yang pinau Sekretariat Borneo. Cuma slit kami ni berselawat sebab modus operandi kami lebih kepada memperkenalkan lah. Jadi maksud ni pertubuhan kami tu yang bana ni sudah den tahun lebih dibuat kami.
0: Okay.
1: Maksud ni un beberapa program yang bana ni dibuat kami. Dia gabungan Sekretariat Borneo tu, mm-hmm. Pertubuhan Sekretariat Borneo tu, mm-hmm. lebih kurang undang tahun lebih nak kami wujud, dan yang mana ni pun kami nerai-nerai market.
0: Oh.
1: Ling jomo lah dia buat di beberapa program. Oh. Yang bawa kami program 1.0 sebelum tu,
0: uh-huh.
1: program berselawat lah.
0: Oh, berselawat.
1: Tak tahu boy benuat minggu lagi ya. Bersyukur meta.
2: Sempurna.
1: Sempurna. Hmm. Yang banai 1.0 tetapi untuk 2.0 tu kami nerus ni lagi.
0: Uh-huh.
1: Terus kami lagi program uh-huh. tu insyaAllah. Dan dan Sekretariat Borneo Berselawat tu
0: uh-huh.
1: Macam sedia barat ku ya, sudah den tahun nobi buat abi wujud.
0: Uh-huh.
1: Dan insyaAllah kami masih lagi menjemput jomo-jomo yang berminat untuk uh-huh. Note tak kami
0: uh-huh.
1: bergabung kok kami uh-huh. di yang pertubuhan kami itu.
0: Sekretariat Borneo tu.
1: Bana.
0: Oh, okay, okay, okay. Wow. Gepala, tuan. Okey, jadi okey, seharus ni mungkin boleh cerita sedikit fungsi pertubuhan tu, kau pan boleh kongsi nu pasal program tu. Program tu benuat Sempangan Maulidur Rasul ka?
1: Begitulah, sebelum ketibaan ketibaan
0: ambang
1: sebelum ketekoan Maulidur Rasul lah betul tu kok buan safar habis no sigo tu Zulhijjah Muharram habis no Muharram posok tak safar insyaallah lepas tu Rabiul Awal jadi sebelum ketekoan buan Rabiul Awal le maka titimuak lah sedikit ni jomo perkenalan lah kok perkenalan sebab jadi mungkin Kaifatullah boleh nerang lebih lanjut lah kali
0: mungkin boleh kali dikit dinangkan Kaifatullah
1: sabar
0: ning sama dikit
2: fungsi ni sekretariat tu untuk komuniti Islam secara am ni.
0: Oh, okay.
2: Kok secara umum ni tak bangan jomo Sabah sememon. Nyak kira bangsa adat ikut budaya ni.
0: Okay.
2: Sekilo budaya Islamik tak moto jomo. Sabah.
0: Okay. Oh, wow. Jadi jomo ramai boleh program tu. Okey. Okey, jadi gini kah orang ni program gini kan orang program tu Jesselton berselawat ngai ko api-api ka Kota Kinabalu ka mungkin boleh kongsi kongsi begini ustaz?
1: Soalan menarik betul tu tapi menarik agak payah boleh ko ngejawab tu tahu soalan tu yang mana ni sebelah. Nini Jesselton berselawat nini ni api-api kako orang betah-betah dau orang dau-dau li jomo nini penyak orang betiru ko Kota Kinabalu berselawat kami gadian nah Jesselton tu titi tu maksud Jesselton tu pun orang yang asing tak yang bana
0: bana ko
1: yo mempunyai penceritaan sejarah tersendiri tak tapi dia cerita dia sejarah tersendiri pian pun bentuk linjomo bentuk penceritaan diam sejarah semangat titi sebagai jomo Islam terutama ni ya terut
0: banyak
1: titi gado titinya akan berubah oleh kerana oron titinya akan boleh berubah oleh kerana imperialisme atau pian-pian jadi yang bana ni imak umpun konflik yang bana ni nini lingganya api-api macam doko DJ Fatin Marat sini kok nini nya api-api nini nya linjomo Kota Kinabalu jadi bagi maku yang bana ni Jesselton tu pertama poinku jomo kok kilo depan
0: mana
1: sebelum tu linggai
0: orang asal
1: buat orang jomo kampung dodo api-api kilo keke
0: mana
1: jadi kami mau Jesselton tu untuk menggamit memori kok memori titi dalam pada masa yang sama titi pun ingin mempersekilo kan insyaallah dalam perarakan ni kan kok kami bin slot bin pengisian dan mungkin titi boleh bercerita tentang sejarah Jesselton asal ni daripada Ian orang asal daripada orang api-api lepas tu perubahan dan bila sudah titi merdeka maka ditukar kepada Kota Kinabalu. Jadi tapi kita ambil urun tengah-tengah je certain. Jadi bagi maku, bagi kami lah, kena bagi maku, bagi kami Mimon, kami bersetuju untuk kami mengekalkan je Sultan berselawat.
0: Jadi you tu sekait ko sejarah lah.
1: Yes,
0: ko sejarah. Okey, menarik, menarik, menarik. Jadi terus nanti ko atau kali kita lagu.
1: Dokon makali lagu.
0: Kakak lagi. tinau-tinau. Kakak lagi tinau ke? Okey.
1: Masih lagi tinau tapi. Ini juga radu je tu.
0: Okey, jadi kalau dok kita lah lagu, lagu yang, lagu yang keminatan Ustaz.
1: Amun aku yang bananya lagu sentimental, ganti sentimental, lagu jomo dau, dau li jomo seliu, insyaallah.
0: Oh, seliu, seliu. Jadi tuan lagu yang.
1: Kalau
0: di, okey, kalau dok kita lagu seliu lah ko, seliu. Okey, jadi kalau dok kita lagu seliu, pas tu sambung tibalik. Siaran sama ala bana.

0: Terima kasih Dina kan kakak lagi bersama kok kami. Tak siaran sama lah mana. Kakak lagi mengkali kami. Terima kasih kakak untuk Semimon Penggalai Betiru. Kok mudah-mudahan Semimon Penggalai Betiru ala palap. Kok kedai Dayak Atai. Kok Azmi. Aha, kok. Jadi kakak lagi kita dia temu bual kok Dina kan ti. Kok tetamu ti yang nonton Sapra Hajir Ikun. Kok puan Tuan Kifayatullah bin Malik Aman. Jadi mungkin tuan-tuan kok dua tetamu tu tuan-tuan, jadi terus nanti lagi kok temu bual skemop tu, you know, sempangan yang situ program Borneo Berselawat, you know, Jesel dan Berselawat. Jadi mungkin yang ke tema kok pan signifikan ni kok pan keunikan program yang akan benua tu
1: tema ni. Tema ni aku rasa apa alap kafiatullah lah tema kita, tema ni isu ke tema ni
2: kafiatullah menjunjung
1: adab, menjunjung adab
2: keharmonian
0: dan
1: keharmonian. Tema kami lah yang tema apa ni tema untuk
0: program tu
1: Jasad dan Berselawat yang mana ni
0: menjunjung
1: dan
0: adab
1: dan signifikan ni signifikan kok keunikan ni bagi maku. Memang un keunikan dia program kan itu. Saya kena pernah aku kadang-kadang cerita pada bangsa lingkup titi mau maksud ni budaya. Kami sebenarnya ingin memperkenalkan budaya itu. Budaya Islam ling Jomo. Budaya Islam tak moto masyarakat Jomo Sabah lah. Secara anulah secara apa ni secara tidak langsung lah di jemaah
0: khusus ni duduk Sabah lah kok sakit itu kekon ni yang neh kawin segul kok jadi
1: dan di kau lagi maksud ni di samping kita memperkenalkan budaya Islam kok di sampingnya kita meraih budaya setiap bangsa yang niat bertentangan engkau syariat.
0: Bana-bana. Yang paling penting.
1: Yang paling penting. Sebab titi yang ban Islam tu. Yo yang bana ni meraih kepelbagaian tiang bana.
0: Bana.
1: Islam tu meraih kepelbagaian. Tapi dalam titi meraih kepelbagaian titi yang membukutkan linjomo yang pesimpun timbuli syariat teh. Engko yang Tuhan no tuti engko Tuhan ngelarang tuti pan.
0: Bana.
1: Yang titi nentang. Jadi maksudnya enak pendekatan yang buat kami lah dalam bentuk budaya setra titi. Dalam bentuk budaya tu lagi titi muda posok teh. Dan titi mau perkenalkan budaya Islam.
0: Bana.
1: Sebagai contoh lah. Sebagai contoh Islam engko music tu linggai Islam tu nyaun music jam Islam bin music.
0: Ya boleh berhibur berdaya.
1: Ya boleh berdaya mana lagi padahal boleh.
0: Bana.
1: Yang dilarang oleh Rasulullah. Tapi yang pernah kumarai sunnah.
0: Bana kok.
1: Yang kemudian ni keunikan ni dia mengarahkan kami kang pada dia sepuau hari bulan ya kang. Dia mengarahkan setiap community kok yang nut lah setiap peserta yang nut eh titi menggalakkan gay mau maksud ni mau pakaian gay maksud ni mendengarkan atau memakai pakaian gay
0: tradisi
1: macam jomo sama makai baju jomo sama macam jomo kedazan makai baju kedazan cuma titi meletakkan di kau guideline lah kok amun ni jomo gogo badu-badu yang anu eh so tipe orang lah so tipe
0: persesuaian lah
1: titi bagi cara maksudnya dia sesuai dengan dengan
0: acara program lah, kok bana-bana wow unik unik game start
1: dan di antara ni pun yang bana ni kami lebih menunjukkan keharmonian te Islam tu yo macam sini barak gogo bar, meraih dan titi pun ling jomo nerimo yang je bentuk budaya yang je bentuk bangso. Fahaman yang je bentuk bangsa Islam nerimo ni sebab aku ingat ke pendek dia surah Al-Kafirun kan, lini lakum dinukum waliyadin. Jadi Titi kena fahamlah ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin. Maksud ni bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Maksud ni kau amalin jono agama no, bebas untuk
0: dong
1: kau
0: ngasau.
1: Dong asau. Dan kami mau agama kami, dan kami menghormati agama no, dan kami dan kamu pun kena menghormati agama kami. Dan dalam pada masa yang sama, Titi mau narcah cara jemaah sahabat teh, olahan jemaah sahabat.
0: Mana?
1: Titi jemaah sahabat tu biasa no yang badan ni. Biasa no. Nah, depan di antara yang highlight kami tu yang bunda, dia program tu yang badan ni.
0: Mana?
1: Ah, Titi nya terlalu closing kok jemaah non muslim sebab daripada Titi pun macam aku pun yang badan ya. Ya pernah aku beli nafi macam Titi tu pun dembila ti coba bin idan ko. Ndak ko patin macam bin dembila idan tu ndak ko. Jadi bila Titi bin dembila idan, sudah tentu idan tu un Islam ko non Islam. Jadi non Islam Titi ngerai ni bila perayaan gay penogoti dan enak narcati dan enak cita rasa ti dan enak olahan keluman ti tajuma sahabat dan Titi gadai penian Titi menghidupkan benda sebetiru isu-isu panas tu, isu-isu sensitif tu terlalu ikon tak aku betul dimainkan jelama aku insyaAllah.
0: Eno yang cuba Bobby untuk program tu yang tu toleransi.
1: Toleransi
0: ni sangat paling penting kok penting. Lebih-lebih kita itu tak sabar tu kok iko kita itu iko bongso berbilang kaum begitu. Okay, dengan kami itu ben siaran kadazan kina begitu. Inggris bajau pantai barat, bajau pantai timur, pasir murut, dusun. Jadi sebenarnya ya neh kita ti lagi lah sahabat tu harmoni sebenarnya kok. Okay, alhamdulillah. Wow, menarik. Okay, mungkin seharus ni ingin kali wan pengkali tu ngerati yang kecabaran yang boy ni odop pro yang tu sekretariat tu kok sebetak muat persediaan untuk program tu. Ian kecabaran mungkin ben cabaran lah, cabaran dari segi mungkin penerimaan jomo ko pian
1: yang banyak ni sep pelbagai lah cabaran. Un pahit, un manis, un lin jomo membuatkan Titi senyum lebar ko sana ngatai un pe kosusatai.
0: Biasa no te
1: cabaran memang un lah, memang ian jempeng keluman tu pasti un cabaran te. Sama ada jomo baik pun tetap bin cabaran jomorat lagi lah. Jadi di antara cabaran-cabaran kami yang boleh mungkin boleh kongsi kau ya kafayat tambahan. Di antara cabaran-cabaran kami itu ialah untuk kami memahamkan jomo teh, terutama daripada geng-geng kami sendiri pun. Di kok cabaran pun dah.
0: Mohon kefahaman
1: dan sudah tentu pun uno lin jomo persepsi lah kok. Persepsi kami dan yalah dari sudut pandang agama pun Titi pun paham macam aku pun ya pun aku lin jomo marah aku tu terlalu fakih dalam agama tetapi Titi faham lah dan aku ngendak pun sekilas pandang ku faham. Jadi di antara cabaran ni unite nge-label ni program ni Islam jadi dikau lagi jangan uno pun ndak aku desas desun program ni seakan-akan kau membawa fahaman Islam yang liberal. Seakan titi alulai daripada manhaj ahli sunnah wal jamaah dan Titi masih lagi berpegang teguh akidah al-maturidiyah wal asyariyah, masih lagi cuma kita membawa satu kaedah. Dan kita membawa satu kaedah, iaitu kita satu cara lah pendekatan Islam yang kita sebenarnya itulah tadi
0: melalui berbilang kaum
1: dengan kita mengetengkan syiar Islam. Music tu syiar
0: mana
1: kok macam dapat contoh ni salah satu cabaran ni betiru tu pun yang bandar ni salah satu cabaran ni untuk kami memohon
2: kelulusan
1: di antara ni cabaran masih lagi ngagat lah
0: dia proses lagi lah
1: kakak insyaallah dia proses lagi dan itu di antara cabaran dah kami insyaallah kami yakin dan percaya, kami itu yakin kok persoyo pun benda tu pun insyaallah sebab uno perespon positif. Kata pihak-pihak, maksud dia pihak-pihak kerajaan aku, pihak-pihak berkuat apa
0: berkaitan
1: yang, berkaitan yang bertanggungjawab. Dia penganjuran kami itu insyaallah.
0: Mudah-mudahan lah. Nah,
1: dan ikolah ambon ceritanya
0: cabaran ko.
1: Iko.
0: Sebab sebenarnya ni program tu alap tapi eh no kita ni boleh ngelak lekat sensitivity jomo tu ko. Sebab itu tu eh no te iko bongso ko. Jadi cabaran. Okey. Jadi sengkon tu pian ke persediaan program tu. Dalam berapa dangai iko no buat bi
2: 30%
0: 30 telumpuk telumpuk peratus
1: okey
0: insyaallah ko program tu akan bermula 10 bagi bulan Julai 2026 ko
1: okey
0: jadi sengkon tu program tu telumpuk peratus lah
1: dan 30 peratus yo pun progress lah
0: alhamdulillah mudah-mudahan ko
1: lagi berbaki dengan lagi baki dan minggu lebih kali
0: dua kan? Minggu lebih, dua minggu lebih kan? Dua minggu lebih lah, dua minggu, telur minggu,
1: telur minggu. Kurang 20 hari lah, dua pun bangi lah, dua pun bangi,
0: dua pun bangi,
1: dua pun bangi lebih lah lagi baki ni.
0: Jadi mudah-mudahan no. Semimon jamu boleh ngogo, boleh nutan program tu. Nyawun bayaran. Okey.
1: Nyawun.
0: Sebab itu sebenarnya ni dikau perarakan.
1: Ya,
0: perarakan lah. Alhamdulillah. Ya, okey, jadi harapan mungkin harapan kau perancangan harapan kau perancangan Taman Semunda khusus ni dia buat program kegaman dia melatu yang keharapan. Yang keharapan.
1: Aku sini posok tak konti tu. Bakal sini aku lagu tu kali kafayatul lah isi arani kafayatul lah isi maksudnya.
0: Lagu yan.
1: Mangan ni.
0: Mangan ya mangan asal jokiti kurung-kurung.
1: Aku untuk ku istilah an maksud ling jamu ialah pepatah ling-ling jamu samat ya ling jamu tidak dau mangan ya mangan ini asal titik kurung-kurung.
0: Bana.
1: Jadi bila istilah mangan yak mangan nasi titik kurung-kurung tu yang benar dinakan ko Fatin ah di Fatin. Bagi maku mangan yak mangan di ko ibarat lijomo buah manis anu teh manis segitu pemanis buah betutur je teh tapi yang paling penting kurung-kurung. Yang paling penting kurung-kurung. Bila bila tati kurung-kurung. Maksud kurung-kurung tu titik tu ramai-ramai teh. Besomo. Bila titik bersomo, in yang akan un dia bersomo-somo, maksud dia berkurung-kurung. Sudah pasti nak un silaturahim. Sudah pasti ni
0: kemudian ni ustaz.
1: Sudah pasti ni un saling lita arafu. Ling-ling Islam lita arafu, saling kenal mengenali di antara satu dengan yang lain ling jemaah. Saling sekilo meskilo lah, lebih kurang begitulah. Dan juga saling bila titik sekilo sekilo-kilo begitu lagilah keharmonian maksud ni persaudaraan ling lijomo ko ukhuwa akan terjalin teh me dan yang bana ni aku ngunduk lekata pepatah sama dau-dau mangan yak mangan ini asal kurung-kurung maksud ni ne mangan tu yak penting
0: asal kurung-kurung
1: asal kurung-kurung biar ni jadi lengan tu. Sebab
0: bayangin nyon puas.
1: Ya nyon puas. Tapi mustahil tu pernah.
0: Mustahil.
1: Mustahil pun memang tapi mangan tu pernah. Cuma
0: kupi-kupi
1: kupi-kupi cuma ya so ni mangan ni asyik ramai. Simpin ni pergi ke makanan ni.
0: Yang sep nyon nan wa.
1: Ah, wujud sep teh. Tapi lebih je mau pemambis buah ko. Tapi yang penting meh ini didikan jemoti dau-dau. Jadi eno boku, bo kami dia tu. Maksudnya kita beramai-ramai. Apapun pin pen inje pen bo kami macam contohlah dia program tu kami mau konsep berselawat. Konsep berselawat ah.

0: tidak maksa,
1: tidak
0: macel.
1: Titi
0: meraih kau. Aku bagi bagi contoh begitu je teh. Titi tak sabar tu. Macam-macam pere ya nuna mana ni. Bana ko. Macam tak ada keamatan.
1: Bana.
0: Titi mau ko. Muat pentiti. Ngogo pentiti. Gay mau acara gay. Titi kan tak ada pentiti no.
1: Bana,
0: titi
1: bana.
0: Cuma merai.
1: Merai.
0: Bagai pencontoh ni ta acara tahun baru Cina awal ni jemu. Titi un yang jenis tanglung kan numan. Muat pentiti numan gay mau cara gay budaya gay kepercayaan gay titi no tapi titi tidak nut
1: mintat
0: gay apa gay tempat kami pun
1: okay.
0: Maksudnya titi saling hormat menghormati budaya gay kepercayaan gay bo gay titi penuh aku yang mana ni tanglung paling kuminat tau biar kita berias lagi
1: mana
0: aku mau kumpuli gay tapi ya lah intat gay bundanya betulku tapi aku gendak kerdipan lampu semua. Jadi tak. Tapi dia arahkan tu. Napan bawa kami cuma dia kelompok Muslim dia berselawat lah. Berselawat lah. Dan dalam keadaan berselawat tu ialah kita pun menjaga adab sebab tema kami pun menjunjung adab menjaga keharmonian lebih kurang menjunjung dan keharmonian. Jadi titik tetap menjaga adab ti. Adab dalam pergaulan itu ini batas mengikut syariat Islam lah maksudnya begitu. Jadi pian kok pian pen. Kami dalam program tu kita merai dan saling menghormati serta menghargai lah kok. Kok pen saling titi maksudnya mengharmonilah keadaan kemazmukan masyarakat kita ataupun jomo kita Sabah tu. Dan pemaku aku bangsa Sabah lah. Sabah.
1: Yang ke harapan.
0: Jadi harapanku insyaallah program tu akan berjaya dan harapanku tak bangga dinakan semimon yang makalai ta ruangan tu ko. Support lah kami, maksudnya nukung dan support kami untuk menjayakan program pada 18 hari bulan tu. Dan juga harapanku tak pihak-pihak berkenaan untuk mudah caralah sebab program tu pada kami lah program yang julung tau. Julung-julung kali person ku lah. Yang buat dengan cara begitu. Titi Ulpan Maulidur Rasul pada 12 setiap 12 hari bulan tu ko 10 hari bulan ko. Tapi nantu memang kami mendengarkan keunikan sedikit. Not narcah.
1: Bertambah ti lagi. Meriah ti lagi.
0: Lagi dengan kau. Acuan-acuan jemaah Sabah olahan mana? Sabahan begitu.
1: Jadi agak-agak jam dangai itu ustaz. Perarakan ke tu program tu akan berlaku.
0: Lebih kurang dalam pukul mulah dalam pukul 7.
1: Songomlah.
0: Okay. 7 sampai no pukul 10 lah. Dan 10. Akan berarak bermula le kata ikan todak ya, ding todak tak rono buat ding todak waterfront todak dan berakhir muta jeti di BKK jeti di BKK bawah
1: okay.
0: Berakhir ni dan selepas maghrib lah. Cuma ingin pun aku sentuh sedikit DJ Fatina untuk pencoro-coro nakal tu diturunkan di ni. Jadi lini yang menanu lini masa-masa lepas anuman tem-tem maghrib lini. Ini teh jomo-jomo titi pun teh. Jadi memang teh lepas maghrib, maghrib titi 6 telumpu. Sempatlah solat maghrib lagi minggu guys sembahyang. Ko. Bojo lengke lini isyak lini minggu. Nana pun teh persoalan-persoalan begitu tu ko. Seakan aku cuma kongsi ko jalan diam-diam konti tu diam live tu. Yang mana ni titi tetaplah maksud ni kefarduan Islam maksud ni rukun Islam tetap jogoti kefarduan tetap pelioroti yang akan membanan ti
1: tapi nyan paksaan
0: jadi untuk jemaat-jemaat titi sebab ini lingku ni salingga wun ke masjid tolong lagi masjid sebab mikir sembahyang net ya paham aku bila start ke masjid mikir sembahyang tapi ada lingku masjid tu lingku syiar

0: syiar masjid tu. Ada syariat. Yang syariat ni sembahyang. Jadi bila sembahyang ya semestinya tak masjid, minggu-minggu sembahyang boleh. Lingkup sintiti sembahyang bentang sejadah meter sedih tinding todak kapan boleh. Berjemaah di tim eh. Ini masalah ni. Ini muta negara barat dia beli muat tengah-tengah bandar. Kok maksud ni dah menunjukkan bahawa Islam ni titi tempat solat ti ling jomo ibarat li masjid ti minggu-minggu pun. Tapi tak rumah ibadah berupa masjid eh. Eh khususlah kok. Untuk menyatu padukan jemaah Islam, untuk menghimpunkan jemaah Islam, untuk mengkoordinatkan jemaah Islam tadi kau tempat yang dinamakan masjid ataupun surau ataupun yang tetapi bana-bana masjid untuk tiba-tiba seminggu-minggu boleh. Yang penting suci.
1: Niati nama itu.
0: Nama itu ti suci dan tempat ti suci. Ada kiblat. Pesurang tak kiblat.
1: Nyon paksan no teko.
0: Jadi insyaallah titi akan ngejogo benda-benda.
1: Ya sebenarnya ni Islam tu mudah kok, mudah sana. Jadi dong benuat rumit lah ke masing-masing lah ampun pendirian. Jadi terima kasih Yan Pan. Mudah-mudahan Yan tu program tu lancar kok. Mudah-mudahan insyaallah. Mudah-mudahan lah sian-sian ingin ngogo tak sepuluh orang yang Julai kok. Boleh lah nutan program Borneo Berselawat, Jesultan Berselawat. Insyaallah mudah-mudahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Tuan Kifayatullah. Terima kasih sudi jadi tetamu kami untuk tiru ke 26 pengibuan Jun 2026. InsyaAllah ben rezeki ruang ke peluang astumu lagi kita. Jadi boleh, terima kasih dinakan pengalai semimon yang hendak kami bersiaran langsung dari TikTok ke pantak Facebook ke. Jadi tiru lah amis amis sebananis bioso ni ben tekot-tekot dan Ustaz pandai kau tukar-tukar dan
0: tukar-tukar dan boleh.
1: Okey ni yang ini. Jadi berdua kita kau lagu lagu manuk manuk lambukun. Jadi saya ingin berunsai, boleh runsai. Lekat rudah Haji Tawang tak siaran sama alapan.

Dong endok sanang pasal liut. Pasti bi sentioso berjogo-jogo engkau ramalan cuaca kok paras buek. Penetio anak-anak lekat kawasan liut kok pengelak mandi atau peketa suang tebetak uran londos. Dong lupa nedion kit kecemasan lebih awal kok nutan arahan pihak berkuasa amun sinok pindah. Ingat, lingkak berjogo-jogo betiru buli nelamat nyawati. Amun terjadi kecemasan, ngubung siam-siam-siam lingau. Somo-somo kiti ngejogo keselamatan nyawati. Pasan tu lekat Jabatan Bomba Kop Penyelamat Lat Sabah.

keselamatan sempadan gai ko cuma tak bawa wira keselamatan ti, tapi kita sebagai rakyat pan boleh jadi moto kok pan telingo gai. Laporan ian-ian aktiviti ko curiga tak pebuen Sabah tak Eskom tak talian kusung wak siam wau 63 dikau wau dikau. Antawa makai WhatsApp kusung dikau dikau 63 dikau dikau kusung pitu. Antawa Maritim Malaysia tak mes siam siam siam. Bersama Eskom, Kop Maritim Malaysia, kita mempertahankan kedaulatan negara.

0: Semua kau aku Fatin Badari Bayi Didium Abar Abar Lat Kamu Apo Bawa-bawa Betuku Aku Tajuk Tajuk Abar KPDN Sabah Kulit Pemeteruan Kes Berselajuran Niat Nutan Awat TTPM Kesudian Hazmat Namba Alap Ngodup Kejajian Bahan Kimia. Assalamualaikum Kuasalam Malaysia Madani Abar Abar Sepenuh Ni Nembuat syarikat kontraktor nelabuan hukuman denda RM20,000 antara wajil 6 minggu tak mahkamah magistrate Kota Kinabalu kerana niat nutan awat tribunal tuntutan pengguna Malaysia TTPM untuk penyayaan tuntutan RM50,000 tak pihak anu muat tuntutan. Hukuman penutus lek magistrate Merlin Kevin Baijo pihak syarikat ngakun salah. Syarikat Rai Miayan denda anu penetua oleh mahkamah. Kesalahan yang ngeruo kesalahan berselajuran Baijo syarikat sebelum tu penetua hukuman tadi section dikau pitu diam kurungan dikau akta perlingkupan pengguna 2019 tak Disember tahun limpas kerana niat nutan awat tribunal semua. Mensan pian pan syarikat kakal niat melan awat nebab tindakan penundosan tak dia section dikau pitu diam kurungan 2 diambil. Penalti tambahan anu penetua oleh mahkamah yonot nut timpu 200 telu umbangi kesalahan berselajuran. Sementara ya pengarah KPDN Sabah Syaril Nizam Syahidin Mara, pihak ni ngendak buat tindakan ni enggo-enggo pihak niat nutan awat TTPM. Tindakan ni mengketuan ngendo buat KPDN dia mengejuan hak pengguna matongan setiap awat tribunal nyormat ko pantan tenutan. Tak sedih, muan maran tarang amun niat nutan awat tribunal ngeruat dekau kesalahan anu boleh penetrua tindakan undang-undang anu karas. Jabatan Bomba Kok Penyelamat JBPM Sabah selajur nambah alap kesediaan pasukan bahan berbahaya hazmat untuk ngodop kejadian kebiak bahan kimia. Usai sebiak perkembangan pesat sektor perindustrian enselan kok gas kok pendedekau tungan tak latu. Pakar hazmat kok CBRNE JBPM Sabah Muhammad Hanis Mukhtar Marak pasukan yang bertiu nanggotan lek telumpuk telu pegawai kok puk kok penelengkapan dembuat jentera khas bersama peralatan berteknologi langar. Sebagai usaha salap ni, JBPM Sabah nut merun kerjasama engkau dendangai agensi terpusat Kementerian Kesihatan PDRM ko nadma luak latihan simulasi bro oyo. Pasukan ni nut melan perancangan terkawasan industri pengen perian langar untuk matungan tindakan salap ni sekironi berlaku kecemasan. Kira-kira 60,000 veteran Angkatan Sojar ATM tak melatu menek bidang keusahawanan. Menanding pekerjaan pengen majikan Baijo ngabisan berkhidmatan tebuk selimo tahun limpas. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari Marak ioni kolek ngubahan anggapan masyarakat kok tak bangan veteran sega sumak sesuai nutan pekerjaan tertentu undakan ke pengawal keselamatan. Mensan pianpan perintah luak perbadanan hal ehwal bekas Angkatan Sojar nut busap mengikuan peluang pekerjaan tak veteran terutama ini diom sektor pengen majikan anu merluan kemahiran tertentu kerana diom pengkolean lebih alap tu pos itu terposok bidang berteknologi langa kok pen industri pertahanan melat anu pengen peluang oyo untuk kenanopan salap nilai gulungan veteran.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran pajau link sama.

kerja semua bersebiar antara universiti, agensi perintah dan komuniti penting dia menambah alat ekosistem teknologi tak sabar. Usahaya jaji pemetekor penting untuk matungan hasil penyelidikan universiti, kulit penjaji produk anumuan ke alapan tak masyarakat ke industri. Pengurusi Lembaga Pengarah Universiti LPU Universiti Malaysia Sabah, UMS Datuk Seri Panglima Rahman Dahlan Marak, penutan dedangai pihak terbosok syarikat selain perintah GLC ke pekekuri industri tenaga akan melingau proses pemindahan teknologi luar makmal tak pasaran. Tungan Dakan Kok Cipta alias UMS akan jaji pemesanang dia mesomo arta intelek universiti engkau kepakaran industri kok sukungan modal. Usaha Epan sebia engkau harapan ala Ogo Sabah Maju Jaya anu mudawan ekonomi beruah inovasi kok pemerunan peluang pekerjaan pengen pengkulian langa. Beliau busap nerasmi maidan pelancaran cipta alias UMS tak kota Kinabalu. Diam perkembangan somo UMS ngerikot perkembangan alap diam agenda penambahan hasil penyelidikan luar pemurunan sepuluh syarikat pengempuanan antawa startup. Luar iko pupitu syarikat tenubu tahun limpas sementara 6 lagi tahun tu. Nut Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur, pembentukannya ngembuktian ngendok buat universiti dia mempesur ekosistem inovasi. Kok pan mengikuan penyelidikan tak peringkat industri kok masyarakat. Nut ni lagi, 5 luar syarikat terbaik kulit pendaftaran perniagaan anu sah luar Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Kok pun mengkituan peluang oyo hasil penyelidikan universiti untuk penasaran. Tak sedia Datuk Dr. Kasim Marak penubuhan cipta alias UMS sebagai tungan inkubasi ke pengkomersialan menjangka melingau pemindahan teknologi ilmu ke pengkomersialan arta intelek anu niasilan luar syarikat terbitan antawa spin off universiti. Usaha sebia angkau harapan UMS untuk merun lebih ramai usahawan teknologi anu sekelonan tak peringkat langa ke pan ala penengkuan universiti sebagai pemo inovasi tak sabar ke Malaysia. Sekolah Kebangsaan SK Tembuak Ranau mengangkat orang Sabah Bayi Jokule 6 anugerah diom 2 pertandingan inovasi yang terbangsa tahun tu. Kejayaan terkulit luar Educate Spray, Yono Pansutan Salutan Kekanan boleh kenakan anu mesra alam untuk nabang metak jangka umur pemenopan kekanan bau. Tak pertandingan peringkat dunia tak Jakarta, Indonesia awal Jun limpas, produk hasil idea murid sekolah menang 2 anugerah emas kepan anugerah ruang pameran paling alap ke anugerah penghargaan MIICA. SK Timbuak Demburi ini nemban kemenangan tak pertandingan inovasi ke kreatif antarabangsa Borneo BIICC tak Universiti Malaysia Sabah UMS. Luar tungan segak mau mulai anugerah emas ke anugerah alam sekitar paling alap BIICC. Pembentukan paling alap yang membuktian kebolehan anak-anak luar bandar dia menembus pasaran oyo ke sekelonan tuk tak peringkat antarabangsa. Sementara Guru Besar SK Timbuak Abdul Rahim Bedu Nifat kejayaannya hasil kerjasama erat warga sekolah yang mak kok komuniti pemetukuan yang membuktian kebasakan murid kok pentundukan guru dia merun inovasi bro antara bangsa. Beliau berharap kejayaannya jaji harapan tak lebih ramai murid mendok berani berinovasi kok merun kejayaan tak peringkat langa. Upis Pendidikan Daerah Ranau anu meteko penghargaan Pan Barap yoni jaji pemeteko tak lebih iko school ngebudayaan inovasi penyelidikan kok pendidikan engko teras STEM. Mempusana barabalat kemuap tu petukuh ku balik tajuk-tajuk kabar. KPDN Sabah peroleh sabitan kes berterusan gagal batuhi awat TTPM. Kesiapsiagaan hazmat pukukuh hadapi sebarang insiden bahan kimia. Beginau barabalat kemuap tu senunteng lek Jenora Mahin lekat seksyen berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuat.

Terima kasih Dinakan, kakak lagi Malaysia dan sama alamak. Kakak lagi bersama aku Fatin. Aku DJ Fatin. Terima kasih kuih untuk semua Dinakan yang boy nutan kami bersiaran. Dekat jam telung apa dan bertiru. Tak segmen ketelung ni terus Dinakan. Sini kita boy. Ya neh. Ketekuan tetamu ko, alhamdulillah. Jadi terima kasih untuk semua Dinakan yang boy kali kami ko tamu bual sini program yang saya ni sebab Borneo berselawat ko, alhamdulillah. Jadi posok nak kita diam segmen ketelu segmen main-main lagu. Terima kasih yang boy semua ko kami setiap lawa. Jadi sin-sin yang pelanan palap-palap kerita Dinakan, palap-palap tak alun-alun. Mudah-mudahan kita penyati oleh kata pukar-pukar yang ni alap ko, pan penyati kata pukar-pukar yang alap yang pan ko ndok ti yang alap tiniman yang ni alap bagi Dinakan keluman ti mesti bagi Dinakan ko ni boleh asyik-asyik atai, ni boleh manas-manas ada yang kena katai selalu Dinakan yang tak TikTok tu sama minggu benda doon tu Alisam Alisam sian lagi tu titik banai atau barat ni. Jadi betiru nyangun takut kodan sebab sini kita boy band temu bual. Jadi insyaAllah mau kita lau Sabtu pala mau kau ni terso Dinakan. Jadi yan-yan pan kita diam segmen main-main lagu tu dengan yang buat lagu no boy sedion ku kata pengkalep-kalep yang boy pernah ku lek Dinakan itu. Okey lagu ni yo no sintak manis dino barat ni betabana no ni kale lagu sintak manis lagu Unashim boy nosi pasang ku lagu Unashim mama wada aku lagi lagu lain Dinakan dengan penyanyi ini kau lagu jadi kapan lagu rojo dendo kasih tak turung jungkar joget baju Brunei Madina Wangko Norma Wen. Jadi semua-semua kita kale ada kata iti tak kemop tu tak siaran sama alapana.

mikroslip antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan turi anutan sebeta den saat ngabut telumpu saat. Kopan jomo anu nyak teko bertindak balas adria ngabut niat nadaran dirini. Amun kang kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta antawa ngentan jentera buat lingau. Lingau nak buat ian-ian jo untuk ngurungayan reso ngantuke. Itu kerana mikroslip antawa seturis kajap buli ko onsom nyawabi kok ban nyawa jomo ayu.

Aku akan berhenti tak kawasan Tungan Jomoluman Betis tak zebra lain. Inan tu no jomor ramai yang nunya berhenti. Khususnya tak lapangan lemiang. Maklum no semimon ingin lingau. Tapi palis-palis nanti amun terlanggar jomor ngelimpas se. Nak kira no pelancong ka atau nia. Aku kerasa ndak kereta tak bundaku tarus jauh melawan kereta. Sampai anu jomor ngelimpas se pelanggar. Padahal memang tak tungan kawasan untuk segan ngelimpas. Peraturan eko binuat untuk kalapan semimun pengguna alun-alun. Jadi tuti. Nggak susah pan.

Hutan. Terima kasih. Ya, kakak lagi bersama kok kami. Tak siaran sama lah mana. Terima kasih Bain Hutan. Aku bersiaran dekat jam telung apa dan bertiru. Dan tersor dinakan kita tak turung-turung waktu. Nukok 5.40 minit ke mama. Terima kasih yang Bain Hutan. Aku dekat segmen bawa-bawa pabaran kat Pandai Agan. Sini kita boy kawan tetamu. Kau ketemu bual. Terima kasih dinakan. Jadi yang nyanyian pun semoga semua dinakan bertiru. Dah kena kata. Kau sen-sen dia pelanan. Semoga selamat tekan rumah kau dengan doa beranak sekol tu kau lau jemaat tiru ni terso alhamdulillah kau sen-sen dia pelanan pala-pala mau kereta mudah-mudahan selamat tekan rumah tak kau pentak tungan anu tunuju DJ buatin do ucapan untuk anak buah Fatin kau suami selamat pengantin bau barani oh selamat pengantin bau untuk Fatin kau Hafiz Matlin yo salam dulu kat Hafiz Matlin kau halo DJ selamat kemuap selamat kemuap terima kasih dinakan yang hendak kami bisa rontak TikTok sebab FM Bigo. Terima kasih Keiko. Terima kasih yang kali kami tak RTM klik. Jadi insyaAllah mau kamu akan bersama ke aku lagi. Dalam Sabtu. Jadi terima kasih untuk semua dinakan. Terus ngejogo diri. Insan minggu jatungan dinakan. Maku maaf aku amunun. Salah silap tuturanku yang ni ngam kalebi. Maku maaf aku amunun. Kekurangan lekat tak kami itu. Maku maaf. Jadi semoga pada tak umur. Daya kata selalu. Kapan bin wana rezeki berkat. Kapan sihat-sihat selalu. Setemu lagi kita dinakan. Mepusan siaran sama tiru. Badanku kamu kau dua buah lagu lekat tak. Roslin sanang-sanang. Jo kau penjanji angan-angan Sabrin. Jadi insyaAllah setemu lagi kita tak seran sama alat mana. Assalamualaikum.

0: kasih kerana Mon lantar kenderaan kecemasan. Tindakan mungkin I berjaya nelamat nyawa jomo lain.
1: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alabana.

0: Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama. Dinagan hinawiti makale habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junurin Nasirin Mariam habal-habal lahat Sabah VFM siaran Hiling Sama. Perkala mustahak habal lahat kuhab iti. Kompani telua sawit kasaan he tuntutan ke PDN Sabah sebab embal mea awad di TPM. He magsakap hazmat pinahogpot nabu ay kajarian min bahana kimia. Habal mintad dana. Dakayu company kontraktor telu hukuman payin 20,000 ringgit atau jail 6 minggu mah Mahkamah Magistrate Kota Kinabalu sebab embal mea syarat min awad tribunal tuntutan pengguna Malaysia TTPM ako amayad tuntutan 50,000 ringgit 7 dan bila anuntut. Hukuman ditetapkan he Magistrate Merlin Kevin habay pain company inaani akun kasaan. Kompani bayi nak maya dan pain min mahkamah. Kasaan inaani yana kasaan rakamin rangai habay pain company inaani taluak sabit kasaan. Mario section dakayu pitu rakayu akta perlindungan pengguna. Rangibu siam hatu siam puk makasiam mabulan sang puk makarua tahun palabai. Buting rupain kompani hek masih gagal mea awad inaani abutan jari sebab sigam teluak tindakan pendakwahan Mariau Seksyen Rakayu Pitu 2. Penalti pakondok min mahkamah yang ninga min togol timpu 200 tulungan lau kasaan inaani. Sementara pengarah ke PDN Sabah Syahril Nizam Syahidin hamatoto sigam amikilan taungan soal kagagalan ingga-ingga pihak anulut maawad di TPM. Yang mangakkal inan maka pandaan kainagunan KPDN mariam nganjaga hak pengguna. Matongan sakava awad tribunal ni hulmat ruisab ni sulat. Sadi minihai supaya pinatalak haka bahawa kagagalan amai awad tribunal yang ada kayu kasaan yang menjari taluak tindakan undang-undang. Ya totos. Jawatan bomba maka penyelamat JBPM Sabah nui mahogpot hek magsaka pasukan bahan berbahaya hazmat ako maka sahu ai kajarian min bahan kimia. Hal ina ni paaway maka sungan bahata perindustrian insalan maka gas rusab logistik malahat iti. Pakar hazmat ma CBRNE JBPM Sabah Muhammad Hanis Mokhtar amatuaan pasukan inan butinani taga tulumpu maka tulu pagawai maka anggota sadimin palbut maka kada kayu jantra has magbeak maka pakakas pamihaan taga teknologi. Selaku hali abagsik JBPM Sabah ruisab magtabang maka indraginis agensi pasod na Kementerian Kesihatan PDRM maka NADMA min latihan simulasi ahea. Pasukan inaani ruisab melanjal paggaraan makawasan industri taga masala ahea ako maka kila-kila he magakkal yalah bi mantap bang iya ita jari pinagrairaian. Jajahan 60,000 pitumpuk pahatus min 26,000 veteran angkatan tentera ATM ma negara iti amia hinang keusahawanan. Magbidak maka paghinangan taga majikan bay paintamat perikmatan sangai 5 tahun palabay. Timbalan Menteri Pertahanan Edli Zahari ngahaka inani minta dana aminda tanggapan masyarakat gom rumah baan veteran bahawa sigam hal pataluak. Amia ay hinang abutna pengawal keselamatan. Sebalik na sigam taga indaginis kapandayan yang manjari ninga manapaat. Buting garupain, pamarinta min perbadanan hal ewal bekas angkatan tentera rusab magusaha amalua paluang paghinangan 7 veteran. Paligay nama bahata taga majikan ia amarullu kapandayan khusus maka anadihan pendapatan labi ahab. Nani pasudna bahata taga teknologi rusab industri pertahanan negara ya taga potensi heya maka taga manfaat mabaanan veteran.
0: Dengan hinawi tema kali habal lahat siaran bajau hinding sama.
1: Pagtawangan strategik antara universiti, industri, agensi perintah maka komuniti landu mustahak toongan matotog ekosistem pamaluhaan teknologi masabah yang menjadi akal utama untuk menghalian hasil penyelidikan universiti kulit hasil iahap masual produk iamun manfaat tujuh masyarakat maka industri. Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti LPU Universiti Malaysia Sabah UMS Datuk Seri Panglima Rahman Dahlan Ngahaka hepa awai indaginis pihak pasodna kompani magtawang maka perintah GLC maka pemain industri tenaga akan rai-raian amalakasan proses pagladudan teknologi min makmal tujuh pasaran. Platform botna cipta at UMS akan maka pasanang magpatuk halta intelek university maka kepakaran industri maka sokongan ongkos paggastu. Akalinaan ni Ruisab magtuktaungan maka kainagonan hala tuju Sabah maju jaya ya totog tuju ekonomi asas inovasi maka ngan cipta peluang paghinangan pendapatan ahea. Beliau ngahaka butih hinabu ang rasmian Majlis Pelancaran Cipta at UMS Makota Kinabalu. Mariam Habbal Dalua UMS Anulut. Anulat kasongan hab Mariam agenda amalakuhan hasil penyelidikan Laus Min Sangpuk Makatulu Kompani Panagna. Min heka hei pitu kompani ni maujud tahun palawai manakala onnom lagi untuk tahun iti. Yuk naib Chancellor UMS Profesor Dato Dr. Kasim Mansur pencapaian inan maka buktian pagkainagon universiti Mariam usaha mapapag ekosistem inovasi sedemi na masongan kahapan penyelidikan di peringkat industri maka masyarakat. Telak beliau lagi lima min kompani inaani baina kolek daftar perniagaan sah lulus min Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM minta dana amandaan kemanjarian AHEA hasil penyelidikan universiti untuk penelakuhan. Mario Masahei Datuk Dr. Kasim Mengahaka penubuhan iani onan cipta at UMS nihinang selaku hub inkubasi maka pemaluhaan bersepadu dijangka maka pelakasan pemindahan teknologi ilmu maka pemalakuhan halta intelek yang hinang hek kompani ya Mariam panagnaan Mariam kompani terbitan atawa spin off university usainan magtutongan maka kainagonan UMS untuk maka paluas labi aheka sauragal teknologi tapangalayu ngabut peringkat global peminta dana matotog university selaku peneraju inovasi masabah maka Malaysia. Iskul Kebangsaan SK Timbua Ranau Amoa On Ahab Sabah mabila kole onnom anugerah Mariam dua pertandingan inovasi antarabangsa tahun iti. Kejayaan dilamihan Laus Min Project Edicot Spray iaitu ayai penambal untuk kinakan akok tatagu atau gol. Mariam pertandingan peringkat dunia Ma Jakarta Indonesia awal bulan onnom palabai produk hasil hinangan anak iskul inan kole ngan raug dua anugerah emas sedimin anugerah ruang pameran terbaik maka anugerah penghargaan MIICA. SK Timbuah baipain hai kole angonopan koleksi kemenangan min pertandingan inovasi maka kreativiti antarabangsa Borneo BIICC Ma University Malaysia Sabah UMS. Pencapaian asang lit inan maka buktian kelagian anak-anak luasan bandar pasod na Mariam pasaran global maka akan tapangaluyu di peringkat antarabangsa. Sementara Guru Besar SK Timbua Abdul Rahim Beduh anipat bahawa kejayaan inaani yana hasil pagtabangan ahogpot maka warga iskul ngo amma maka komuniti. Pencapaian inan maka buktian pagkainagon anak iskul maka guru Mariam amatuntul untuk labi yakin ngan cipta ayai bahau taraf antarabangsa. Beliau magkainagon kajayaan inan manjari pamintangan tujuh labi ahika anak iskul untuk bahani ngan cipta ayai bahao maka amua kejayaan ngabut ni peringkat global. Upis pendidikan daerah Ranau ia ahya magsarang sukul Ruisab magkainagon pencapaian inan manjari hinang panalik 7 aheka anak iskul amaviasahan ngan cipta ayai bahao panalidikan maka pendidikan asas 7 STEM. Pemupus sabal pina sampai pabalik habal mustahak si. Kompani taluak sawit kasaan hek tuntutan ke PDN Sabah sebab embal mea awad di TPM. Hek magsakap hazmat pina hogpot nabu ai kajarian min bahan kimia. Betihna balahat ko PTI bayi ni sediahan min seksyen berita ewal semasa terjemahan na bayi ni hinang hek Julia Haji Amil Lasan. Salam Laisya Madani. Assalamualaikum.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tasulat Baha Umma Dunia Arab bohok mapanagdaan minta daiti meriam sejarah Piala Dunia pitu negara Arab layakni Piala Dunia FIFA 2020 makonom, yaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, maka Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Sabah VFM siaran hilang sama sarakan wa ilalisa gonom 24 minit. Aku hapi tu disihatan lagi kami si Junjun. Aku hapi tu siaran hilang sama 24 hari bulan onom 2024 konom sarakan. Jadi abot biasa peragnaan itu patuwa ko sa panikunipanan sa anak danakan bantug min Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk lawiti ihan iya bay pinaluas amaran cuaca lisag lima ko ha 20 makonom hari bulan onom 2020 makonom, iaitu kejarian ulan landos maka beliau kansang ijangka kan terjari madakarangai kawasan ma pantai barat ranau maka kota Belud Rusab akan tajari masandakan telupid beluran maka kudat Rusab makan tajari ma kawasan kota Marudo Pitas ni jangka akan tajari ngabut lisag siam sangum itu saranakan jari Rusab untuk habal cuaca itu jari tanda takan di ma laman web rasmi www.met.gov.my. Jadi harapkan untuk penuntulan kami mohon selaku pemakali setia Sabah FM butina Andi Rusab tiap kita live madakarangai platform rasmi RTM Sabah FM iaitu ma Facebook Sabah FM sangai minah balaban lahat lagi si tiap kita live ma TikTok Sabah FM jadi untuk kami mohon menjari Rusab apa abai ma TikTok Sabah FM itu follow humbi lagi aku kita napain maka pagsayo abang ania bainan rai ania habal-habal atau haka-haka ya bilahi sapalivi makami untuk segmen-segmen ta. Jadi untuk kami mendengarkan Ongka bin artis AJ Simayang Galura Matoata Sabah FM siaran healing sama Balnasab.

5 menit ni parulus kawa alau pangilangila mbal nia bohe magkayung mas kelibut lumak bi anu ingga menjari sabab pagsangan hama edis. Pahinangun bina sabab ia marai menjari maka pasalamat inyawa keluarga bi. Saai edis

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Da akam hampul-hampul mabahana runuk. Ewot-ewot, isbat na paingkam, maramalan cuaca maka aras bohe. Pinailag ba nan makandak min kawasaan runok makanilagan, magpandi, makapalintas, parambila, min soang, hinabu, ulan landos. Ruisab ni sadiahan labi awal kit kacemasan, makanebea parinta min magkawasak bangiay ni soho maglalin. Entomunbi, pahali, pajaga-jaga maalawiti, maray min jari makapasalamat inyawa.
1: Sabab kaam kami maito.
2: Amalasig kaam.
1: Magbuha-buha.
2: Magsapali-suli.
1: Makakaam, Ruisab.
2: Manjari amin ni ungkaong kakabilahan bi.
1: Kamemon
2: Masabab FM. Siaran hiling sama. Ambal nasa.

Sa PAVFM siaran hiling sama sarakan wak nalisag ondom telupok maka siam minit bang datang jam tama itu ma konti tu sarakan arupain ha magsukul ni kaam kami mon nga vai sa PAVFM siaran hiling sama ko hapi tu ani sean masi he si Junjun untuk kaam kami mon yang bahok pasod nga vai sa PAVFM bahok itu manjari ka mga vai kami mutina ani ruis sa ma platform TikTok ma Facebook atia kita live butina ani sarakan jeri habang datang mariom habal-habal ruisab ma FYP abu hanyag ha pasal to festival sampangan hari ya kalipalepa serenakan tentu na mariom keramaian inan hakan hika danakan tanapain ha magpepi itu mantag kasusodan jeri hanya pasan-pasan na pahin untuk kita sali-sali kita magpaintom kami mo na serenakan pinahap na pain kaulpilta magpaida ha. Magpaida kita untuk ito ko na pain pinahap adat da kita sampai maka jahalaan na niya bot kasihan na mga magkakalaog mantag karamayan saranakan inaani suway rusab pahinang tatoongan aha. Makaruy sabdakan ha paling tentu na mustahak to nga ni ina pakayan ta amusti ito amaya ito da makalandu-landuan ambalah pa ninda he mata sarakan da makalandu seksi abang untuk lala ni asal penuntulan untuk kita selaku anak-anak muslim penuntulan untuk kita magpakayan ha untuk pakaian ahab ninda sananakan jadi untuk danakan masih mariuman lisag onom 40 maka 1 minit si wain nabay lisag onom 30 maka 3 minit si marambila pantai barat pasod si waktu solat fardu maghrib jadi masih mariuman na pamintad da bantug ko waktu solat fardu isyak marambila pantai barat makota kinabalu lisag 7 30 maka 7 manak lisag 7 40 maka siam manakala marambila pantai timur lisag 7 tulumpo maka 7 minit mariom dekit masalah sernakan asompok jadi untuk kaam kami mon ong kamin artis Diana Poleko saruun roon sa BFM siaran healing sama embal nasa

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2020 makon nam ilo nasab pabalik. Turki ia bayi kole umbul katulu pabalik ni pangongkaan Piala Dunia bayi pain 20 maka 4 tahun. Sedimin hee, Norway maka Austria risab kapaksaan nangagat ngabut 20 maka 8 tahun. Manakala negara Haiti anu ingga yang boho panagnaan maka bea ma tahun sangpuk maka siam pitumpuk maka 4 mag bea maka Republik Demokratik Kongo risab kapaksaan saan ngagat 50 makaruan tahun. Ia paling makatagi negara ia mareoman bono ahia hinabuiti Irak risab pabalik mea baypain labay 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Sama VFM siaran headline sama serangkan wali segundam 50 maka seminit agantaan siam minit lah magsiaran makuhap itu jadi abot biasa serangkan bandal nako mari membantuk-bantuk si untuk info sukan inan menjadi tanda ta platform rasmi TM Click TV OK rusab airupain platform rasmi RTM untuk itu ang anda kita Piala Dunia FIFA 2020 makonom yakan yabaina 4 tahun minta dan dipahinang ang pagtipon pasukan kebangsaan tamasuhol dunia untuk kole galal juara sanakan jadi abot biasa kena bahan kumakam juang ka magsunod sa penambol siaran tamakuhap itu ang kamin artis Den Bisa tong patitong kitong insyaallah akan kita makabang apel public oreb segmen sadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kansan Rarando Mam Tabi Malaysia Madani Tano Sabah VFM Kasaranda Kumurut Pasukon Ku I Silvia Majus Tano Tano Matang KPDN Sabah Rayus Nakala Prasabitan Kes Kalau Ginumagaya Ra Awat TTPM Tampasan Hazmat Piniot Mangumar Kasaukan Mampalabit Rabahan Kimia Rondo Kumpani Kontraktor Tinagi Neselan Dongopor Ngaribu Ngaringgit Kapam Jiron Onom Ngaminggu Giorakut Majestrit Kota Kinabalu Sunur Kalau Ginagaya Nido Ra Awat Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia TTPM Kosan Mambayar Rasika Limongopor Ngaribu Ngaringgit Ra Bala Ondo Nansika Hukuman Ragili Pinatasan Do Majestrit Marilyn Kevin Nalupus Bala Kumpani Raginio Nangio Ra Kesalan Kumpani Niak Nambayar Ratagi Ragili Kasalan Ragitio Eginio Rayus Binal Nalupus Kumpani Ragitio Igondo Inuan Naragana Section Sa Tulu Kurungan Sa Akta Perlindungan Pengguna 1954 Siam Rasila Kemoporam Ruo Bilar Rana Kasail Internio Kalo Ginumagaya Ra Awad Tribunal Naganda Ati Panagulan Kumpani Ragitio Lakat Kalo Ginumagaya Ra Awad Tribunal Ragili Nang kinibit ratimbalas pendakwaan ragana section sa tulu kurungan duo inalap. Penalti onda pinatas rukut egena mimpun raboy 200 samtalu ngorau kasalan ragitio rayus binal. Lili waragili tinggalai mayo ke PDN Sabah Syaril Nizam Sahidin Mindagu bala nilo mampalio tojo ratiati bala onda kalau menugut ra awat TTPM. Timbalos ragitio tetandu piroto juro KPDN magalung ralonggom rumah kapakuan mangaru rapogonong awat tribunal rumaton am gagayan suai membala rakalo kasulutan rakita kru awat tribunal egini rondo kasalan ondok mabuli mati urat timbalos ru undang-undang. Kopisan bomba amangindangan JBPM Sabah Rais Mamiot ratampasan rupasukan bahan berbahaya Hasmat kosan manguma rata nakasaukan mempalabit rabahan kimia. Bal ragetio natimpok rasingkot monsoy rus sektor por industrian umau amges amniak logistik rapagunti. Pakar Hazmat Am CBRNI JBPM Sabah Muhammad Hanis Mokhtar Nambala suang talunga peram talunga luntingganai am anggota ralom tim ragitio onda inukapan rarondo jentra has am kakamot teknologi masawat. Kosan mamiot poyo JBPM Sabah niak naguyur nasalinut agensi negasimpung kementerian kaligagan PDRM am natma maya rapantulan simulasi. Tim ragini anak nambal rapra rancangan sur ralilut industri kosan mangaru ratimbalos matanda amataki amun masauk bal mamulali. Ololo onom ngopor suku tulung ngopor piatu sintara do ngoparam onom ngaribu veteran soldier ATM rapa magunanti nampili mangindapu intara mangandoy maka gaji na lupus nangai rakenanganan nilo intar piwa limo ngambilor rana kasail. Kumarua Menteri Pengampinan Adli Zahari Mindaku gitu malingon nangulau rapa maguangan rumah magun amniak veteran galama ondo mangkara ra ilo matimpo kayuk mengandai rekandai kosena sanglun upas kapam pengawal keselamatan ilo setopoto makondo renang salinut kapandayan amkatasikan ondo mabuli pakuanon. Ati panakulan parinta maira perbadanan hal ehwal bekas angkatan tentra niak mirot mempelangka raka luakan mengandoi raveteran rano mulupi ralom sektor maka tauki ondok mempegogot rakatasikan matang am gaji ralabi monsoi kita nakasimpung bidang teknologi mesawat am industri pengampinan pemakunan ondok mobili onongon tojo ru veteran ratih.

0: Tanda-tanda orang gitu, pina salula intora sababi FM ka salulan raguru murut.
1: Uyu strategik ro inobesiti industri agensi parinta am community matang ralo mangikang pera ekosistem pengkomersial dan teknologi rasaba. Uyu ragiti masau krabal matang ralo mangarur am pos pangiman sandu inobesiti mabuli baligon da produk ondo mangani ragonser mamagun am industri. Tinggalai lembaga pengarah inobesiti LPU, Inobesiti Malaysia Sabah UMS, Datuk Sri Panglima Rahman Dahlan Mindagu, Kalabitan Duna Salinut Bala, nakasimpung kumpani Mangkai Traparinta, GLC am pemain industri tenaga, mapainta kirakan doi mapabanding ra teknologi intramakmal mengoira pasaran. Platform kosana cipta at UMS, mempakaluai rabal memparatu perarapu intelek inobesiti am kapakaran industri am niak sungka modal. Balak ragiti na timpok raguangon rohala tuju Sabah Maju Jaya, ondak menimpok ra ekonomi mimpun ra inovasi am menguka berakaluagan kandoi penginditan mayo. Yang mindago ragiti opat na patalimpun ra sesai na patalimpunan da cipta at UMS ra Kota Kinabalu. Ralombal ramangkait UMS namati kerabal monsoi ralompong komersialan ampos nangimansan maya rananeringan ram nanirangan ramo param talu kumpani mapatalimpun kapam start up. Intara suang raginyo tuluk kumpani tinirong bilor ranakasail liliwa anompia tinirong rabilor rakitio. Semoga truk kumaro Chancellor UMS Profesor Datu Dr. Kasim Mansur dan sulutan ragiti tetandu pira truk university ralo mangikang pira ekosistem inovasi suai mapalangka rasonor rupangimansan ratayar industri amamagun. Kono limo intara kumpani ragiti lo nakapuno rasurat pembatikan pangindapuan sah Maya Rasuruhan Jaya Syarikat Malaysia SSM malingon nampakito ragonsero ampos pangimansan university mabuli saukon ra komersial. Ralombal aranaganda Datu Dr. Kasim Mindagu nanirangan da cipta ait UMS kosana hub inkubasi ampong komersialan mayo ondo kulimanin mapaintaki ra papabandingan da teknologi katutunan ampong komersialan rapu intelek ondo balon mayara kumpani mapatalimpun am kumpani terbitan kapam spin off university. Pirot ragitio na timpok ragu guangon ro UMS mengilak labi masuang mengindapu teknologi onda mabli tumuku ratayar global mengikang pera university kosana inan maparantis ra inovasi ra Sabah am Malaysia. Sikulan kebangsaan SK Timbua Ranau na painsawat ra inggalan ru Sabah pat namanang ra onom tangguang kapam anugrah lom ruo pagigilan inovasi sampamagunan bilor rakitio. Nah, sulutan regili mayara projek edikot spray. Iginyo anti slopot ru akanon untuk mabli akanon. Amam palio raliliut kapam mesra alam. Kosan mangindangan mempakawar rabuoy membuli ra akanon makata. Patra pagi gilean ter sampah magudan gira Jakarta Indonesia. Talimpun rusila rakitio. Produk rakitio untuk bina ruralain sikul rusikuluan rakinio. Namanang raduo anugerah amas suara anugerah ruang pameran terbaik am anugerah penghargaan MIICA. SK Timbuanek namparuang namanangan nilo patra pagi gilean inovasi am kreativiti antarabangsa Borneo BIICC Gyora University Malaysia Sabah UMS. Ilo nagibit minuli anugerah amas am anugerah alam sekitar terbaik BIICC. Nah, sulutan Monser Rakitio tetanduk kehandaran rural lain lisar bandar sumubol rapasaran global am gumula sor ratayar sampah magunan. Lili waragili guru besar SK Timbua Abdul Rahim Badu nama guang rana sulutan Rakitio ampos uyuh maikang ru sikulan matua rural lain am community. Nah, sulutan Rakitio tetanduk pirot rural lain sikul amangingila ralom manirong ra inovasi tayar sampah magunan. Yang melansan rana sulutan Rakitio masau kera unsu ralabi masuang lalain sikul kosan bani mambal amakasulut ratayar global. Upis panggilan Libung Ranau ondo na manggo na pasukur raparing kuanangan malansan rana sulutan Rakitio mangindangan da sikulan rabokon tumilu mampakaulayan da inovasi pangimansan am panggilan mimpun ra STEM. pupus ke tepe sagulik tanau-tanau matang. KPDN Sabah rayus nakalap rasabitan kes kalau ginumagaya ra awat TTPM. Tampasan hazmat piniot mengumara kasaukan mempalabit rabahan kimia. Ginene pupus ru tanau tinanda Region Oramahin intersection tanau Ehwas Masa, Kansan Rendom Am Tabi Malaysia Madani.

Ya rimbang tari rakimin e kandok ralanmu semaguli raki nalipun da pangkiran kata kau rimba rendam itu bukat kau jadi kan sender rendam namin ngangai akan san mengining rasa babi FM apa teragi noti mengining kau raka soluan arah guru murut suruku rajam kasiam rondom rareti ya mereti oro kalimo kadung oporam onom ribelan silako onom dong ribu dong oporam ono mabaraki si pemajus ralom kasaluan rondo meteo kapa ma DJ maparangan ramiun rondo meteo ralom kasaluan ragur murti jadi makondo kukulain atangan nondo pasaluan merondo meteo malupu sadan isyak makorong kau rain atangan tazkira sunondo inatangan pakitakan narimbay kuborok-borok pembelan kapam info pasal ra FIFA 2000 dong oporamonom ya. Jadi rayus maberamon ra rendom itu bukat kau atiak mana karengan min paling kuanangan ni kondopio ra kau nampili ra sabab FM marunon do mokondo do mangkiralan patrangin noti nampili ra sabab FM paling kuanangan ya nampili ra sabab FM kesenua parangan ra pangkiralanan min rondom ra kitio ya. Rimbaira sumulutir ndo rimbain tori doni intung kolondo pagiruanku.

Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kain sakno hilir Piala Dunia Yohino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan laporok Ketbet, am Kyuriko. Karuro pemahunan laporok itu sih nomor mar 500.000 galunyak suang nurayat. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Eh, pabelak ramian pabekat kau logoru gata ora susuap kadong operam tu lari pelan amnya kera ora kasa minggu matong kadong operam siam ari pelan ya pininkuanu inan industri gata Sabah susur gata sambil siam ngaringgit tulung operam lima ngosin sekilo kapingan da kalau inum grade kasa apat ngaringgit onom operam tulung ngosin sekilo kapingan da kalau inum grade karua bagu talung ngaringgit siam operam tulung ngosin talung ngaringgit saya ngoparam talung ngosin sekilo. Kantalan grade kesa pat ngaringgit apat ngoparam apat ngosin sekilo. Kantalan grade karua bagu talung ngaringgit tulung ngopar ngosin. Sikara bagu saringgit apat ngosin. Eh. Jadi sesiramin do masagak mantalan agata rasu suap no amnya koro kesa minggu matong gini lo gur gata ya. Untuk pinengkuan no inan industri kata Sabah. Jadi masagak kunyak mapabla ramyun bal rugaun untuk pinengkuan ru met Malaysia patrenoti mokondo manimpalak ganit rasa mawasamnya ka magangin ya ratitikop nu pamagunan takati kosan gora pahang Sarawak gitira pagun takau Sabah yang nusur raranau kota Blut Sendakan telupit boluran kudat kota Marudu amnya ka pitas sukurajam kasiam rondom ragitio ya jadi bagi lain bapakat kau mulupiondo mangkira lan patenati sore rain tokinto kondo sinabi tareti ini bagi lain pat mangkira lan tumojo mangkira lan gamana makasuku ka ora sukuan minra rondom rakitio ya rimba rasu menuk tiba kat ka rondo rimba troi helda robot moyong kejujuran sunondo rimba intor ri apiang sausun anak tunggal pilat nahir.

0: Lumingat rakiniwit rudir, riumangkara rekukula bal rakitio. Masalok lumingat rapambalan bal rukaun ampolos rutimo gumantu. Inggalarin lalaing minggar rariliut masakob, inggalarin osoy akpana mogolog rasungoy patra rasa mawas. Mambuli rakit kecemasan am gumagaya rasusum manding rubala makakuasa. Karanta kau, masalok lumingat magalung rapainawo. Amun bal mamulali rayus pampiaura siam. Maguguyut akau matutusan kinibit painawo malungan. Bilin intro kopisan bomba amangindangan pagun Sabah.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo nu pemakunan untuk nahili rap Piala Dunia FIFA pada tahun 1930. Itu pahilian Piala Dunia ke-24 tahun nan sulit. Brazil indimo na saukra juara rap Piala Dunia ke tahun 1954, 1962, 1964, 1964, am 2002. Brazil pemahunan asuang bonsoi asau prajua.
2: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Kita rangan-rangan takaura live FB Maira Facebook Judita Magret Kansenderdom konora rangan-rangan sabab FB Monsoy ayanyak nangator stike perkonangannya sabin kangutnya perkonangannya jadi bilin tori sabin kangut rokono Kansenderdom roro kalimo rangangai rangan-rangan sabab FM kasaluan ragu rumurut pasindangan takau Monsoy ti perkonangan DJ kono perkonangannya dirun sabin email anduk pana perkonangan simimpung ra TikTok live FB ra rondo meteo akonnya kera rangan-rangan tagau ra TikTok live perkonangan sin mimpung makiman sunur ya ra ramon ra rondo meteo perkonangan to jaramiun ra sungka ando tinakan min ramon jadi jam ka balu ramaguno simpung kau ra inda tangan paket takan na rimbai ondo pasalun mai tu malimpun na jam ka balu ramaguno rimbai tari Irwan RR Sanggilan Kapupusan.

Belintok kapaganan global di Maritim Malaysia. Tim pengampinan sektor Katimugan Amsor Rapinaguluan. Rayus Mirot ama pendua rekan doi mengampin kosan Mangaru rakati Mugandu Pemakunan Rayus Monsoy Amalungan Interbal Kalatan ngarakan sendu ekonomi rupa makunan am bayang ru mamakunan.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Tazkira pasukuan ri Imam Abdul Karim Ampakot Al-Hafiz, intara kaupisan hal ehwal agama Islam negeri Sabah, Jain Senabawan.

Ini tangan tazkira bina rurangan mengandai i Hendriani Klon malap min kerongo saguli minggu ramatong ti di luar napa suku rena tangan dekini i Imam Abdul Karim Ampakot. Rena ti jam ka tuluk di mengoperam onom ngaminit jam ka balu rumah kuno. Ini tangan pakai takan narimbai jadi ini ngak takau kaling rimbai raitio baru takau mapasalulak rai ini tangan pakai takan narimbai rendok rimbai tu di jontanin sin aku maguyum diun.

Dari kansen ramyun ngangai pabuket kau parikwanangan ra rayu sinmimpung ramon mangkirongong ra sabab FM kasaluan ara kurumurut rundom radio oro kalimoti kadongo paramonom maribulan silakonom dong haribu dongo paramonom patrangina tima pasalaka rena tangan pakitakan ara rimbai dari kau mau beli sinmimpung ralom ina tangan itu pabuket kau maya ra TikTok live sabab FM kapam ra live FB maya rundom itu kapam ra tenkia numpur nuasap maya rondom ra gitu ya pukat kau jadi perkenangannya ra pukat pukat kau do sin mimpung ra rondom ra gitu maya ra TikTok live mokondonya kondora live FB mai amnyak mokondonya kra numbur WhatsApp mai rondom ra gitu ya pukat kau jadi mapasolak kau ra duo rimbai ondo kerita kru pukat pukat kau maya ra TikTok live sabab FMT Johairi Unggongan ondo anam pilih rarimbai tari Stephen Jimin tangi nain sirukan kono jadi rimbai itu masa gana pasukon ra matuono gora kampung keramata isuk i sarina amnyaki Unggongan kono bilin natir kono gamarnu mohon saya kau ayuk motoko maku ramuyun amun mokono ra rezeki kono muli aku ra sila sila ko peram doa ini bulan 12 tirkon ari Johairi Unggongan eh. Malupu senyo mangkir kata kau rarimbai ondo pinilik ri nilo ongon ondo nampilik rarimbai tori channel Likuran jadi ni kata kau karo romer itu Stephen Jimin amnya ke channel Likuran.

Maparam tulung aminit patra kinuti natangan pakitakan darimbay ara kasaluan ara guru murid intara Sabah FM parkonangan ramion undo rayus mangatur pakitakan mayar TikTok live Sabah FM kapam ra live FB may rondom ara kitio jadi maparayus ra natangan itu mampilik takau ra dua pirimbay undo pasaluan takau intori awal alias Roy undo masaga pasuku ra rimbay ra pabuat pukat no ramantelang na luyan amundusan kono malupusannya rimbai ondo pinilire Shirley Richard ondo nampilir rimbai intori Kedet Jack Lanjan pinupusan ra pangkausan.

Ya, intara WhatsApp mai makon do pap kata kau do nampili ra rimba intari Karl Sumbos e sinuai jen tara kau ran do kono rimba retio kasagar na agalama ya. Jadi kan sender ndom di jer kono matan tano gamak monsek tano tir kono memang tano takau monsek ya ke perkonangan sinuai marupusanya makiron ta kau ra rimba do pinili re Adrian Siking ondo nampili ra rimba intari Sinikin Silip bayar ru tu layar ya. Jadi Rio Kalaprenyo itu orang-orang takau sora Facebook ti intari Florita Losobon Laurentius kan sender ndom kono monsoi pankunangan ya. Ipol Irik Bagur kono kan sender ndom oro kalimo orang-orangan sabab BV monsoi pankunangan ya. Pankunangannya keras tike nyaki moje ondo tinakan min ya. Jadi mangkel ngotakau ra dua rimbai rimbai tari Kalsumbos melupus rimbari Kalsumbos mangkel ngotakau ra keborok-borok pasal ra FIFA jadwal pagugulan FIFA 2020 peramonom jadwal pagugulan FIFA ra susom no kadong peram tulah di bulan malupusannya bagu takah mangkir orang rimbai intor resinikin silip ya jadi orang takah waling Kalsumbos.

Jadi pasalak ku pabgat kau jadual pagugulan Piala FIFA 2026 ara susap no kadong param tulu ari pelan silakonom 2026 ya. Tayar grup I Norway gumula ara France am Senegal gumula ara Irak karurono tu rajam ka talu sor ara susuapti. Tayar grup H bagu Cabo Verde gumula ara Saudi Arabia lilewa Uruguay gumula ara Spanyol rajam ka balu ra susuapti. Amra grup H bagu New Zealand gumula ara Belgium Mesir gumula ara IR Iran tumalimpun ka

kalau Pak gitu kalau kibarin ya Pak kau. Jadi kau mau beli magilong ra pagugulan itu maya ra RTM klik ra RTM penyiar resmi Piala FIFA 2000 dong para monom. Jadi resort kau mangkir ngararin bayan tores ini kinsilip bayak nutuk lahir.

Jam ke balu talung ngeparam balu ngaminit ina tangan pakitakan darim bayi itu rasa babi FM ke saluran arah gurumurut rayus pasaluran mairan doa mete pukat kau ria ma pasaluran arah dua biarim bayi ondo kirita kru pakut pukat takati Irene William ondo nampili arah rimbayi dari Evi L. Krista Idin on kisala malupu senyo Ilino ondo nampili arah rimbayi dari Asni Angin Guang Mati Kaunsa Krukono. Jadi rio kalau perenyo rimbain to bilin tari Peter Gabriel kan sendar nom oro kalimo kasaluan ara guru murut monsai rukono ilo hinciong bagu nampi di membilin rukono kan sendar random rang ngai perikunangan ramil ngai pabukat kau. Jadi rakinati mangkir wata kau ra rimbai intor ri Ivy L. Krista Idin amnyaki Asni Angian intara TikTok live imarajun kongret kansan darendom sama BFM monsoy karena perikonangan ya.

Ya kita pop kata kau ye Joseph Potilu masa ka pasukura bilin rarangarangan nondo mangkirong ra radio patragino tirokono rarangarangan sora sabab BFM FB am TikTok live bilin nanti kan sayan rarandom melansan mohon saya on saya kau ngayar kono. Jadi pop kata kau kasalon ara guru murut pana morni ama pupusan kono yuk raina tangan pak kita akan dari mbak rendom radio kukulak bau ngaminit ama pupusan. Jadi Toraki Sirbia Majus DJ Kasalon Ragur Murut Rondom Radio Mama Saga Pasuku Parikwanangan Ramin Ngangai Sin Mimpung Ralom Ina Tangan Amnya Kasalon Ragur Murut Rondom Radio Nangki Rong Ramon Nampili Ramon Jadi Kasalon Ragur Muruti Malapin Korong Saguli Rajam Katulu Rondom Rasuswab malupus saya tiap mangkirong kau raka saluran arak dusunnya interaksi silba majus kan sender dom perkenangan jadi dua rimbai rarondom meteo mamupus ra kasaluran ragur murut tamnya kina tangan pakai takan rimbai rondom meteo rimbai tori del dalan sibuyu amnyaki julini tarai jadi ningok takau kan sender dom tumunjokan no.

0: Kami serang ada tutung om tabit Malaysia Madani. Iti na kabari na kayo doon pelambusan kuy Flores Philip. Kapagulo na pa, tulod at kabar-kabar. KPDN Sabah nakano pinapakita gotusan sabitan case o nakatanod award TTPM. Pinagirat at kapasadyaan hazmat mantok managuang nununapot kantakan kapampay kakamat kimia. Kabar penpano. Nukum.gut Magistrate Kotikinabalu it is a company kuntirik miyampay danda lebih 200,000 ringgit teko on a minggu jil tuaw nakano tuminano dit award tribunal tuntutan pengguna Malaysia TTPM untuk membayar kepakianuan 500,000 ringgit kumah dit minanuntut. Kotu sendilo nano dit Magistrate Marilyn Kevin Saradat Bogian Company dit kamayon minangakon nakasala. Company dilo minambayar danda dit kamayon. Kasalahan pa dilo nga iso kasalahan milombus-lombus sarag company dit kamayon pagluditi nantok naginat lang isriba section iso turu iso akta perlindungan pengguna hapadam siam na hapadam siam ditulan ke hapadam duo tau nakatalib tuaw nakano tuminano dit award tribunal dilo. Pengkuro po it company kakal au pawapadaw dit award dilo gisem na kapagawit kapaganuan lang pamadawan isriba section iso turu duo. Penalty pemeruhang dit pidangontok.gut dapo nga tumanud timpu 230 kasalahan dilo milombus-lombus. Damat dilo itpatunod KPDN Sabah Syaril Nizam Sahidin pidapagirot. Bagian daw mengintong kopiad hal au ketanudan ditunggodonggot bagian kumad award TTPM. Lang dilo papakita katapatan KPDN isalam meningalig hal tulun mamagulangawi it papatantu tikit-tikit award tribunal pantangon om tanudan. Saya kemenhak pasan dit atalang dot nung au tumanu dot award tribunal nga isa kasalan dit milod antokon lang undang-undang. Kobisan bomba ang manampasti JBPM Sabah tumilobos papagirot kapasadyaan tinimungan kakamot kaligagan hazmat muntok managuang nununapot kantakan kapampay kakamot kimia. Lang dilo kapitanud miyampay nakaburuan tasikap kaganaan pamarunan tumaw umges ang nagi logistik in pagunditi. Tabal hazmat CBRNE JBPM Sabah Muhammad Hanis Mokhtar Pidapelo tinimungan dilo dat bayno kipuru telunah pedam telu tepiser puru sai kena garapan isto injin pinotomod miampai ka kamot penginsuhut ki teknologi takawas sebagai lang to perkis JBPM Sabah pa padau negi bisa kedungan keraja miampai mangisa agensi kampai na kementerian kelidasan PDRM Nadma Maya Pinsinglan. Tinimungan dila nga papapanaw nagi pamalanan id kainan pamarunan montok papatantu lang kapaganuan karaja dit lobid o sunong sekiro nung antakan kawawayan tarawaraw. Pikikirad anam na hapad gisam turun na hapad piatus samanta dit 26,000 veteran tinimungan susamangad ATM id pagunditi memilih kaganaan pengindapuan ng piagalan kumaraja isiribad toki sarat mamupus serupu mantad perit 5 nakatalib. Iit kumudua Menteri Ketinggaligan Adli Zahari Minaboros ilona po nga insan-insan menimban kekitanan tulun gilimuan dot ilona po kosudong na po kumaraja it kaganaan pintantu bagal dot mananamong ketinggaligan. Nunu it otopot ilona po nga kiharot magisoy kabalon dit milod gunon. Pengkuro po parinta mayag ketinanan hal ngawi bagas tilimuan susamangod ngaming gisam lagi papagumog kasiwatan karaja kumad veteran. Lalabi na bagian dit kiharotoki dit mamagulang kabalon o ang papasadiat konunuan dit lobid o sanong. Kampay na kaganaan ki teknologi takawas ang pamarunan katingaligan pagun dit kiharo kasiwatan tagayo muntok gudoon dit tilimuan veteran.
1: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

Pista Kandungan Karajait Pialitan University Pemerudan Agensi Keperintahan Tidimungan Magigian Kiguna Id Salam Papagirat Ekosistem Kepengindapuan Teknologi Id Sabah. Pista Kandungan Dilo Osiri Pongusob Tagaya Montok Papatanto Dasil Penaryokan University Anu Papagito Kumad Hasil Dit Kapanahak Kegunaan Kumad Magigian Ngawi Pemerudan. Penarikan ketinanan Petunud University LPU University Malaysia Sabah UMS Datuk Seri Panglima Rahman Dahlan Minaburus Kampayan Magisusoy Bogian Kampayno Company Gampit Keperintahan GLC Amit Papadangay Pemerunan Ginoris Papasikap Lit Karaja Popondalio Teknologi Mantat Makmal Kumaid Kadagangan. Platform Bagala Cipta at UMS usili punaka papasanang di Karaja Isalam Papiagal Harata Intelik University miampai kabalan pemerunan penakadung modal. Lang dilo ngakapitan lagi di Tontelon Sabah Maju Jaya it meneguang kopio kumad ekonomi mimpod inovasi pamansayan kesiwatan pakarajaan di kiharot konunuan takawas. Yolo na po ngaminanahak pabarusun pinapahimagan cipta at UMS id kot kinabalo. Itaraitan dit miagal UMS nakapusurat nakaburuan tasunong id ababayan kapangindapuan hasil penaryukan maya pinanuridangan hapadam talo company penimpunan take start-up. Maya ginamudilo turu company ditinuridong dito nakatalib damot onang pakawago turidongan dito niti. Tumandi timbangan Chancellor UMS Professor Dato Dr. Kasim Mansur nakadimpatan dilo papakita katapatan University Id Salam papagaris ekosistem inovasi. Suai ke papatongkop buaya penaryukan kumad nayatan pemerunan tinimuan magigian. Kakagudaw, 5 mantad company dilo nakanu ke pasuratan perniagaan di Otopot Maya Suruhanjaya Malaysia SSM. Insan-insan papakita keburuan tagaya hasil penaryukan university montok pengindapuan. Damat dilo minabarasi Datuk Dr. Kasim pinanuridangan cipta at UMS sebagai hub inkubasi kepengindapuan tersempuru pikiran papasikap kepondolian teknologi Thailand kepengindapuan harata intelik di pinalabas maya company penimpunan company terbitan take spin off university. Ninggi samandilo kapitanud miampai dihontolon UMS papalabas lebih agumo mengindapun teknologi di kahimbagoy menangkis sagulo it nayatan sempamagunan. Papagirat ingka koton university sebagai papanaud inovasi id Sabah Malaysia. Sikul Kebangsaan SK Timbuaranau pinapabantuk ngaran Sabah sarana karamit onam titungkap id suang dua pialaan inovasi sempamagunan di taun diti. Nakadimpatan dilo nano maya project Edicot Spray it kepesebutan pamalapis takanan dit milad akan montok papanarun timpuk kepopian takanan ahata. It pialan nayatan pemagunan i Jakarta Indonesia koimpunan tulan keenam dilo hasil pinamusrahan susemikul sikul dilo nakalantai dua titungkap amas seke titungkap liwang pekikitanan bobas sesenong titungkap pamagatangan MIICA. SK Timbua minamaruhang kalantayan id pialaan inovasi kemimilan sempemagunan Borneo BIICC id University Malaysia Sabah UMS. Maya platform dilo minagaw tiolam mulid ditungkap amas ditungkap koyanan pasarili babas asanang BIICC. Nakadimpatan takawas dila papakitag kahimbaguyan tanganak labas kakadayan id salam mamalapus kadagangan global o menangkis sagulo id nayatan sempamagunan. Damat dila id malahingan panunuduk SK Timbua Abdulrahim Bidu mengomi kinaburuan dila hasil mantat na pisakadungan tagirat purusikul malahing tinimuan magigian.
Nukad impotan dila papakita katapatan dat sa semikul o manunudok isalam papalabos inovasi korompok sa pamagunan. Lumansan siya kinaburuan dila o silip pamitanan kumas sa semikul suway mayroon o siyo mga limpot kaburuan it nayatan sa pamagunan. Tupis balajaran watas ranaw dit pinapulambos pamagatangan nga lumansan lagi nukad impotan dila o silip pamusub umad lebih agamu sikul mising was it inovasi penerukan pembelajaran mimpod STEM. Idbang pusan segitu kawagut titulo dot kabar. KPDN Sabah nakano pinapakita gotusan sabitan case o nakatanod award TTPM. Pinagiratot kapasadiaan hazmat montok managuang nununa po kantakan kapampay kakamot kimia. Gakanat kabar nulo di Jeno Ramahin mantas section berita ahwal semasa pinadalin di Rina Salutan montok kosalimbahan berus dusun. Salam Malaysia Madani.

Kapi serangan itu tuan tabrengko, kapi serangan makin orang kawal gritit kesalimbahan baras dusun. Tuan tarau kelima ke dua nahu pada malam letulan ke enam dua ribu dua nahu pada enam. Alwis tarau di banyak ya. Kedua nahu pada malam letulan ke enam dua ribu dua nahu pada malam. Amalasan dat itu kau ngah engsu senang dah lidah setenian terima. Osi ko pemusrahan miyang pay dat paganakan tanga tamalut teko isena pa ba amaduna pa teguangan din politik nga asusunang kapadaguangan miyang pay ako kaguli kayo di Jeff Flores Philip maya tika selimbahan berustusen makinang ko gisan ba jam ko pdam duo datang ato ang itikya papirang ko di kayo da sinding pamalis sa ginawa Rumah Sam Osuk DJ kadi MM Suk iya hiti ko tikinabalo nga masag nang Rumah Sam di tino. Alang sandah ada tumadu da tino kia otaduk na dakap ya da serap polian ke sapo-sapo ikan ugi rasam pasiko MM Suk tu papela da kangayang tawan itim politik pasiko dikai di masa da pengetang live TikTok ba kadalihuay da tap-tap kia lagi Sheh, ditit keselimbahan baru susun. Amnung aw kapo nak follow ditit Sabah BFM ngah ba tumanun dia dahai take anu follow. Har nagi papaylo papar ngah masa Rumah Sam DJ kadao. Oh. Pintong kapkan tu diri rasam biti dat itim putih ya. Nga pengkura pa nung asapo kapya nga bahan pintangin-tangin na matuk ya. Labi-labi pa it hila it kayan ngaw dit abin liyo dan kapya. Karasian dat tigo agit gumaya kapya wag sumabo kapya rasam gumaya wag kisam dat kaliyo dat ya. Ba makinong tako dat sinding pamalis dat ginawa kapagulo nga kinangapadikayot ya.

Resiling mata di Roni Raitanda Tonduri Talawa. Jam ke siap dia dah pada Mr. Midi Tata Tuang Posi Kau Dikai Dit Masa Makidongo Ditit Keselimbahan Beres Desun Alang Sanda Narihan Kau Dan Akurang Sinding Ditinu Di Kanjurat Karnival Kamatan Josepian 2022 pada menam Dut ke 2 pada turut telan ke 6 biti Suha biti tarau ke 6 Jam ke turut ke Saban Gisam jam ke 4 telun pada sesedepan Dut hilai Dewan Terbuka Sekolah Iti dapat kanjuran dut Kaisan Melahing Menududuk PIBG Sekolah Kebangsaan St. Joseph Penampang. Karnival Kamatan Josepian 2022 pada malam The Suab ke 2 pada turutulan ke 6 Jam ke turut ke Saban Gisam jam ke 4 turun pada sesedepan The Tilai Dewan Terbuka Sekolah Kebangsaan St. Joseph Penampang Alapun kemulahingan ngawi The Termikat Mai ampai keramaian detik Abi runukut kami serangan tatu ni Jeff Law rumah sam penang hiti sakit da babai nanti miampai ribut kedau ya ditinu ngak olego da kami tinggarun Abi MM Sukawangu kirim tabi ku tabinai idambunan alasan lidasli das ngawit ka Abi Skyline melongkolong kedau nanti Oh makini sining dot melongkolong Bang, tila mesin makin dah udah sinding di tim.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Tinimungan mimbul Brazil iso-iso pogun dit nakano sumuang it edisi Piala Dunia FIFA mantat di taun hopodam siam telun hopod. Itinapunga ko tanudan ko doon na padam toluh misusuhut. Brazil, bobos ogumo na kamadang Piala Dunia. Saginumo in limo, ontok ko padam siam, limo na padam walu, ontok ko padam siam, anam na padam duo, ontok ko padam siam, turun hapod, ontok ko padam siam, siam na padam apat, am kalimpupuson, montok di taun 2000, duo na padam duo.
0: Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Kalau di Kuala Lumpur, bintang dah Piala Dunia dah minsu suap dia tiga ya. Jam ketelu dah minsu suap Norway misap dah Perancis. Untuk dah itu apa kita i sukan plus RTM klik i TV OK RTM klik jam ketelu dah minsu suap lagi dah suap di Senegal Piala dah Irak. Jam kewalu dat kesaben maya dat sukan plus RTM klik Gabo Verdi negi Saudi Arabia misap negi jam kewalu kesaben jam kepada misa dat kesaben apa nga New Zealand misap dat Belgium tidak pernah milad antangan maya dat sukan plus RTM klik jam kewalu dat kesaben suap maya ada TV OK, RTM klik Uruguay, misap dat Spain jam ke walu, jam ke pada misap ke Saban apa, nga Egypt miala dat Iran maya ada TV OK RTM klik kadari kayu lihai, dat minta nga makin nga, peti keselimbahan baru susunam badap dati nu, kya mausik nak aku di jam, kota lebih susua bintang dat mimbul Piala Dunia FIFA 2022 pada menang. Abi Ipol, kami serangan tuan-tuan di Jeff Law lansani kelidasan terima kia rumah samti di Jem yang pay ribut kadau. Oh, i siapa kago Nancy Lian, kami serangan DJ Step kadau ngah di Jeff Law bayar kia. Abi MM suk demam bola na pangai tiri je kedau. Ya tepat mau tong na pangai dot mimbul kia dot itim putih lebih-lebih. Pait medu dau kabi ya. Sari kayo sa kadongan mimbul pagunno.

Nuradilo di isala Jipon DJ kadau, Jipon kadau. Abi Roslyn Maidi Sabah BFM, be good. Senang sedapan DJ kadau. Ya senang sedapan lagi. Abi MM Sok Brazil kadau. Bah anu di kayu dat sakadungan pagunno. Mimbul Piala Dunia FIFA 2022 pada malam. Magkita ko kawag na sining pamalihis sa ginawa.

0: Itimpud adalah angka lasu, linasu ikerita milok kain sawat in lima pilipat itimpud 4 minit. Kantakan diti keligagan tomod, lelabi nog kumat tangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kinsuang dat kerita, mulong pa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikohon idalikud, pagulus sumaliwan teko pangob dat nangabon. Perputat tumilambus, kumaan pagirekwasa tinantu, nung kakitad haratanak nawung id karita.
1: Pansikarika dit masa pa makinango, amit katatanot makinango, dat bayan ti jam kasiam, talun hapa ng walo, minit da tatuang. I artist Fred, kapisanangan tatuang mantada gahiti Johor Bahru DJ kapan si kau kami Jetrin. Hai usulang tatuang DJ Plok, hai lagi kemadia Jetrin usulang tatuang kami Saiti. Selamat malam dari

Dumai Roro Sumatera Indonesia kadau. Audit ya karati dit bersekonga posiko tu karongo kasari makidong kasari. Jambi Kobor Jambik kadau. Posiko abi Mels kami serangan tetuang DJ ka kami serangan. Abi Jetrin nuno topik baina DJ ka baina na pang aisto topik nga mohotokto but nu dia ada sakadongan minbol Piala Dunia FIFA 2022 pada menam pagunang ka sakadongan nu Jetrin. Abi Jesse, hello DJ kadau. Hello Jesse, posiko. Tabreko kanjurat Carnival Belia Sabah kepihan dato tarau kemulakan pegunti ke hari belia negara untuk tahun 2026 iti dapat Carnival Belia Sabah ngakanjur dat kehopod kehopod misad tulan keturutit rikat dat tilaid kompleks Sukan Tawau pahimagana di Datuk Seri Panglima Haji Nor it bayan menteri Sabah.

Abi Apple Eric kebisanangan tertuang kemalika di Jeplo alam salin kelidasan terima kia miampai de barakat testima am tabi biar basa negi kumanta malut tebenai ngawi itma kilang keselimbahan beres dusun sabab BFM sedang kapia posiko di Jeplo ka posiko negi. Ami Fedelis kebisanangan dokan tuang kadao kebisanangan negi kemadia Fedelis. DJ Natakag, kami senang tentuang DJ. Kumada yung senang tambalin sa Babi FM ko kasalimbahan baris dusun. Senang ko pia. Pansi ko, alansan serong-serong takong terima tabi pia basan kati. Abi Elizabeth Beth, pansi ko Elizabeth, tumakilang ho. Abi Victor Gabin, kami senang tentuang DJ. Kami senang alansan Insalan tambalut sabab BFM merispos mati hitid watasuk kadau Musang Kings salam DJ Flo kopi serangan tutuang kadau ingka lagi dia Musang King kopi serangan lagi kumadia ba mau malis kau aku lagi dawa itu sending semua sehat.

Awi Marius Marudim, asalang tatuan DJ yang kurang nak kabar ni. Nak uturu kona member sekia kadau. Atiru kakan tu daun. Posiko skyline tu masa pada miang pada ha. Abi Robert Berto, kami senang antar tuan DJ, kami senang lagi ke Madia. Abi Maria Johan, posiko Maria, tumang balut. Victoria Ang, kami senang antar tuan DJ Flo, kami senang lagi. Abi Maria Johan Kago, kami senang antar tuan DJ Flo. Tabid biya basan terau kelima, kumadika kio, lansan lidas ke sesari, miampai barakat tegumu, kumadika kio DJ. Kami senang antar tuan DJ, kumaten, salam tambal Sabah BFM. Posiko DJ Flo ka posiko lagi. Abi Damin Gunting posiko lagi tu makidang out. Tofini Winona Pistol 26 tulan ke 6 2026. Senang kopi serangan tatuang DJ. Tain sanan makikinang out kada ni. Ingkan lagi dia Tofini posiko tu mangabalut dah.

0: Nulis ke anak orang seniman tadi Basri Wahidi Ritanda Langadhan.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
0: Pegundit pirait-rait Itali insan pakawagu nak labus mantan Piala Dunia tahun diti. Bentukan pemegunan ingapat diti. Auna kosuang intelu misusuhut serat auna katanu di tahun 2008 2022. Damat tila New Zealand kuasa wabud Oceania nasilu tinimuan kepegulu na kosuang misandikat mantan Oceania serat FIFA minamaruhang slot mentok pegiamungan pegundila.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Ambrat penalty jangan gaho pada tatuang na ponsi ko tumasa pat bakilang ati kasalimbahan baru susun kada ko puteng kia da makilang okia karuhang anak di kayo ambalat anak di kayo gisam do jam gaho pada mdo datang ato iti mahara isa iti ponsi ko MM suk tu kakal makilang o mi sipin bungin kapisarang ang tatuang di jen uno ababayan na tatuang bayan na kam aisa ya babayan iti papirong kuna po tomada sinding tu tatuang iti inga at artis ya. Abi Esbon Bon James ala inga bertag gatang dagata kari Jay kadao. Palamusan kutino gatang gata ami Albert Rambating kapisalangan tatuan ni Jeff lo kapisalangan ni Kumadia Esbon Kawago madatao nakanaik at gatang kopingan grade A kaya kadao. Dit pagulunti pero da kopingan grade A Albert Esbon Baham kita nga dikati kapailan dat gata-gata untuk taraw suab taraw kay sedi kedua na hapadam turu kedua na hapadam siam datulan ke onam 2002 na hapadam onam pinalabas dat LIGS untuk dat pulut dat gata siam ringgit hapadam 500 kilogram siam ringgit hapadam 500 kilogram gata kepingan dit audah upgrade kaysa RM4 200 siam tusin grade kaysa RM4 200 siam tusin grade kedua na panga RM3 600 tusin grade kedua na panga RM3 600 tusin nada panga mentok gata kepingan kaya kantalan grade kaysa RM4 walusen kantalan grade kaysa RM4 walusen kantalan grade kedua na po kantalan grade kedua RM3 400 sikarap na panga RM1 400 kilogram sikarap na panga RM1 400 kilogram ampai kuro di Isbon haraka nakin kawas-kawasan teka nakin siribadat gata-gata. Abi isa iti Maurice Marudim inga artis nga harama lumang sa ikiya plo kadao iya magu magya sinding-sinding dahi titiam ti na papingunian ko abi Flora kunos asanong tatuang di Jeff plo kasanong tatuang lagi kumadia Flora abi Jetrin kawago na kain siriba na di kadao oh nakamurabra di gatang dat gatak kya abi Joby kapisanang ada tatuang kumadika di Jeff plo kain kadigidia Joby

Menuguang kakataon tadon takanon sompamugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan papagira kuasa sektor kawaigan pagun at sesari papengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantad wansoy karatan talib pialatan montok katilambusan ekonomi pagun om kasanangan magigion nga atamangan.

Dot pa ito na ko jam ko hapod hapod ang mga 4 minuto. Tatuang po si Kori Kredit. Mga balut pala hagisam dot itim po dito karalaway. Tap tap kayo. Like, share. Nung ako pa na ko follow. Nga follow follow kaya. Tapi na ikaw, kaleidon.project, lalabi na talunalon tagaya banbon, ya. Ako na pakapainkawas dot balanja, nga papahampitagi dot linaid kasarangan. Kumadat economy social dit agaya guna, kumadat magigian. It memuruan merinyu project Sabah datu seri panglima Dr. Sally Tunside. Bila pulamus dot terima mengentong letka papanahid project talun-alun tagayo dila mentok papatanto dot it accountability dot en saran kekuasaan kikagunaan say ke mangalay dot anudapot kaleidon dit o apatut dot antakan kadaw tumila bisayo dot bisa kanung karaja miyampay dot kopisan karaja tagayo JKR menguntirik agensi perintah gahampit untuk menelasai dot anu dapat hal di kapangasau dot keburuan dot projek id kayanan miampai dot tersisikap pidapai lana giyau dot pipirat package karaja tagaya istri bapasa 1E pidapai kita dot kida buruan di tersenang uwakan apa dilanga package karaja otalu kaapat kehapad kedua na hapa dalam STM it benedi it nakano na ruhay na teka masa na dat mumangkano dat sijil penyiapan sebahagian CPC 23.

0: Sedih pantau di Fabian William Sending Rumah Bayi.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Rekod Wagud Arab bentuk mainsan lagi untuk susian Piala Dunia. Turuk Pagun Arab katanun Piala Dunia FIFA 2026 it Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Jam ko hapad 2:02 minuto tatuang. Tabi ko katuludan fasa kedua Perikatan de Jemaah Haji Bagun Sabah timpud haji hapadam 4 hapadam 3 hijrah kontak pada kita 2022 hapadam ana masih stesin berlepas ko tikna balu de panga suap Karikat dat jam ke 2 telu dah pedat min susuap. Temulu dat jam ke 2 telu dah pedat min susuap. Karikat dat titi jam ke 5 hapat minit dat min susuap. Dat kedua dah pedam turu letulan ke 6 2002 dah pedam 2 Jemaah Haji id mantat labus ke tikira balu bakal tawau sempurna apa nga membayar apa teka mian pa id Ming Garden Hotel dat namat bagulah dat papa tilamus dat pamanahan kuma id tawau sempurna. Abi Robert Berto, kami serang ada tuan DJ, kami serang lagi kemudian Robert masih kau tu mian pada ha, mian di live TikTok, siapa kau agak?

0: Dit roitan do El Nino bobos talasu, dit antakan kisom pintangan tulan keonam diti, dit kepegawit kewoyo-woyo tawan, dit alasu kopio, kilisohu om kepegawit nogi keingkurian waik bawang. Kewoyo-woyo dilo kepegawit nogi waya kumat kelidasan toko, kampai no, obing huyan, au kepemusoro kopio om obin togod. Nunuh dit apatut man toko nopo nga mengingkuri keparagatan id labus walai nung mumangi min paragat nga sumaliwan katalib jam keapat min sesedop gumon menginum waig magkikit memagunod waig mengilag matutud pengukab om kasasai memerisa waig om tumau toitom korita dokoyo.
1: Masa aku papa pirang ori kaya dah sini pamalihis dat ginawa gisam dah jam ke hopram dua datang atau niti. Abi Marlus astanan tatuan DJ Maida pon yang sini wantari varios ansik it mentok ko pesan kerau. Abi Halima Dasim hiti aku ranau DJ kerau. Ryan ko pesan astanan tatuan DJ vlog astanan tatuan lagi kemadia Ryan abi Kons Leona usanong tatuang DJ Flo kain kanin kidi apon sikau tumakidangau Danius Pinihing usanong tatuang DJ ponia dah sinding pasar malam keningau kadau abi Halima Kawago kampung kuda pahiti menggis kuata seranau kota Marudu asapo temad rasam tino kadau oh apon sikau Halima tu pobelo i Ryan ko pesan semandak rambut perang Harrison M ka apa kalau enggak kan telah sining gila pasti kau temui kita kau abi wakid asal tu tuan di Jeplo mungkin sining kepastian tu kau manta di Azbin kalau di ti siapa kau go Abi Berta Binsu, kapi senangan tu tuan dia DJ ka, kapi senangan lagi kemadia Berta, ponsiko tu yang pada ho, yang tiga selimbahan bersusun, lansan dat Lisa Marihan dak rongau. Abi Stephen J, DJ Flo ka dau, iya DJ Flo di tu tuan bayna, yang pada kau yang mati keselimbahan bersusun. Abi Angela Tobias ponsiko tu makidangau Rostina Dami senang tatuan DJ ka senang tatuan lagi abi Anita Thomas senang tatuan DJ Flo tabid biabasan kumad kembalutan Sabah BFM kada diti ponsiko na kumad kayo it masalah makidangau abi Andulin kebisanangan tatuan DJ ka kebisanangan lagi kumadia Andulin ponsiko lagi tu miampai dah pati lo mesin ko kago kabar handa sining iti tumbayan ko paponi sining dite iti sining manta di Marius Ansuk retanda mentok ko pesan Marius Ansik.

Dalam sekolah seni mantar di Saitinudi, Azmin Azhar Raitan Kupasian Tokau. Dat paling jam ke 5:04 tuan-tuan pergi kira harus senjam pada yang payah kuali kayu nanti ni kisah pada jam ke 2. Awi Molly Alina Majingle kapi serangan DJ ala sutama Holland dat baina telu dah pada 6 darjah Celsius kod daragang tengah anak nga daduhan may sikul baina kadaw. Ang susunang dah kya tapi na Molly sunung latina sedu alasuk nga antak intangani pasikon na dia tu papaila dah hai sunung latina kasadu. Abi Matius Kasun kami senang ada tuan DJ M Tambalut Ngawi alasan ang senang nangayang terang baina kapa siko Matius. I Harry Petrus kepisenangan kada diti kepisenangan lagi kuma dia Harry posisi tu mi apa dah mai ati keselimbahan berus dusun Abi Polimus kepisenangan tuan DJ am tambalut ku mi agal di kotau gedali liwau selagat lagat tak aku kumaraja terau suam kalau diti nampasan diti posisi kau habis saya pakau aku entah yang kau aku posisi kau MM suk tu kakal yang pada abi CCJ hi DJ senang tatung maten senan makikinang ako kadaw diti. Hai lagi kumadia awi Prince hello sa Mananjong kadaw posi ko tabinay Molly awi Abang Sam hai kadaw diti. Hai lagi kumadia tabinay ko kanjurot kantakan it pialaan Pesta Pantun Pagun Sabah 2026 dat kedua nak padam turuk gisem dat kedua nak padam walu datulan ke turuk diti terikat untuk tarau kedua am ketelu iti jam ke siam dat ke saban gisem di jam ke apat dat sesedepan dat tilaid auditorium kompleks JKKN Sabah kedua nak padam turuk gisem kedua nak padam walu datulan ke turuk diti terikat jam ke siam dat ke saban hilaid auditorium kompleks JKKN Sabah pialaan Pesta Pantun Pagun Sabah 2026.

Awit masa pada mga balut ho mangurahang daharat itimpunti maya ditit kaslimahan berususun pasiko nakabiatu atatad mungkinong gisa mitimpunti kada kabuadap kia balut ho nakabadi kaya sob awi bako maraja alalay dat madap dat tatuang inti nga awi mangurak ya anda danda dagimah at mimbul dat tatuang inti akon katatulti minsusob diti jam katalu dat minsusob Piala Dunia FIFA 2020 pada malam Abi Matius Matius Kasun posiko to kakal makidangau Abi Yuzi hai asalun tatuang DJ ka hai lagi kumadia asalun tatuang lagi posiko tu makidangau

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nak kemenang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popo timporon kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kengarano nak kemenang montok kumo apat. Damot dilo, Meksiko na pangapagun dit kumo insan id susuyan adit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomo intolo. Untuk diton hopodam siam turun hopod, hopodam siam walun hopodam menom, om 2000 duan hopodam menom.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Terpidana it operasi bersepadu Petilong Besan untuk meningkat keberkatan Retanda Lumba Haram id peguliti. It petudu JPJ Sabah atau Muhammad Haris Ali Menawaras wakana pagpinayanan di tentutunan sebagai dat kayanan keberkatan dila ngaid ralan UMS Sulaman kepayan Om Negi.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pegundit kumainsan kehompit id Piala Dunia tim puriti kampai na Uzbekistan. Jordan om dua pegun tokoro, Cape Verde om Curico. Dua pegun dilokiharo magigion, pikikiro setengah riong tulun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Hari dah tiap pada 5 minit pada dia pepesan nanti keselimbahan baru susun posiko tu masa pemiampai dah i ukah pedi Nensilian posiko Federalist Roger abi Peter Gabriel Shalom di Jeflok abis serangan tertuang kemadia abis serangan tambalut baik kina Ustabah BFM baru susun serang kapi ya ketelua dan DJ ka ketelua dan lagi abi Meriadi senang tertuang DJ kan senang tertuang lagi kemadia pun sika cuma kita ngau mupus mawi mawi amin ada tiga selibahan baru susun tu orsamak nuri jam kau penambil ada tertuang alasan dat nalisam narahian kau yang korang ada tiga selibahan baru susun abi Jerry Justin pun sika tu mungkin ngau. Itu sinema tadi Akli Atar Lingan Aku Dia.

Mentaliti tak berlaku hati pada kisah kumpulan pada kayu. Ponsi kau tu milik nangau. Tila mesin makin nangau sering-sering dosen. Kisah menjam kaya samin sabiti. Hinak apa? Kami senang anda madap ang seserang daang. Di sini kita hori nama tadi Lydia Kalidin. Haun. Miss Lord Kagul.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Turki di Tokombal itu kan ketelu memain kawagu di Piala Dunia secara dunia pada apa tahun kita terlibat. Saya ke ilo Norway om Austria ngak nasan segan lagi makan dan kisam dunia pada walu tahun. Dah mati lo pegun Haiti di kemensan lagi pinamain di tahun pada siam turun pada mapat miampai Republik Demokratik Kongo ngak nasan segan lagi makan dan selina 52 tahun. Bobos teramai pegun di masa misangat di tim politi, Irak ngak memain negeri kawagu seret apat nama pentol kini terlibat.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Let me tell you what I'm talking about, baby.

and the rain comes down like tears, and the rain

0: Masa gak kau talanon mino melaku? Jenama talanon mino molingan?
1: Paiklano ra tim sabah. Masuang mangining ramon. Am ilo maru no masau kra pelanggan min.
0: Ngara package pengiklanan untuk monsoi am logo matimpo mangindangan na karamion mampak kesuang ra pelanggan min.
1: Bah, atan penan min. Teleponi akai ra kusung balu-balu tulu sa ruo talu apat-apat maki tunggul sa onom.
0: Mangimbolo kapam bule. Rio kalau aruon atan kulan imbolo no, mapalambak kia, ragu-ragu ramalat kia, mempakauyu kia, amnyak membatik malat sor ra media sosial, rakuayan memparatu, menauyu am mempakalala. Sonor imbolo ti rasa sangulun ondo imbolon, pengintapatan rainan galama lumawo, mental lumawo, malaut am masilukan. Mokondo guangno masagak maminat ra inan galama sikul am kandoi lumau am kalo bagu matanda masalok masigo pat makalatok rena suangan imbolo salak ka pangkulian yono rondo pilat ondo kalo makito amaruno mangkinibit ra mairuan ra painawo.

0: Oke. Ani aku konda timu nansak sanggalas. Pinason aku.
1: Ang inom ra sungoy ansak kapam sungoy angonongonor sala katatandu kando usin. Ang inom ra sungoy ansak abuli amalawara tinum ra timpu apasi inan alihar akanon labi amis limanon naintaran ikaansang ra inumon amis. Ahalung ra inan gula intora akanon alabanoyo ikapono ruangin intora inumon amis. Jadi ampili ra sungoy ansak sala katatandu kando usin. Tapi pilihan onsoy bonsoy. Kapihan taka labi akasip intora aun wangon nu ulun bokon.
2: Nakapanay ko kya, mamatir kapa mangimpay ramayag amang kinibit ramayag no nembolo, rondo kasalan, ragana akta kebajikan hewan ruang ribu maparam limo. Magibit tagyon suku matus ngaribung haringit kapam jiron suku talungambilor kapam karuruanong.

0: Kukula kampinan perbengkan mayar rendalom talian yohino. Pe panak am apain talang ra numbur kampinan beng katalaluan am numbur TSC ra ulun bokon. Pe waya-waya rahu SMS matong amika poyo abalan intora media sosial intora ulun ika akolihan miun antalepona pasi-pasi ra beng ra ngampong perbengkan internet no sino po account miun hinuna no ulun bokon.
1: Bukat kau nakapanay kau kia ulun barat mukonon ya krapeti suara kakalo makatakin na talingo ninyora ilo kalo mukurongog amun ampokohan ayok bagura pulanu kapang basa isyarat makiman sunur ginyora ilo ndobarati kalo masaga midagu mi bobo ra kalo mukurongog ilo raragu kapang bolos.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pasukan magbol Brazil iana da kayuk-kayuk na negara ia layak marim edisi Piala Dunia FIFA sangai tahun sangpuk makasiam tulumpu. Iti iana pameaan na ka-duampuk maka tulu magsunuk-sunuk. Brazil aka heka toongan menjadi juara Piala Dunia yaitu min 5 heka na ma tahun sangpuk makasiam 50 maka walu, sangpuk makasiam 60 maka rua, sangpuk makasiam 70, sangpuk makasiam 60 maka 4 maka kapus-pusan nah ma tahun 2002.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Magsukul sebab makalah siaran Bajau Hilingsam.

0: Wow o Saba VFM kasayimban mo skadazan masakatauhuzan sisa mga panumdupo titik 2FM id kota kinabalu tisan kota nabon tuaran om papar sisa mga panumtahu titik iso FM id tenam om keningaw sisa mga panumtahu titik tahu FM id tanapisampuban labuan sisa mga panumonom titik iso FM id sandakan baluran om bukit garam Atus apat titik iso FM id Kota Belud. Atus onom titik tu FM id Felda Sahabat. Atus tu titik iso FM id Uvang Sokid. Sizam ngeperang vahu titik Sizam FM id Tawau Om Kalabakan, Kudat, Tandik Om Pitas. Atus duvo titik Sizam FM id Western, Beaufort, Sindumin Om Labuan. Pakinangaw no, kasayimbahan Bukos Karasan, Inay Kod Pinasi.
1: Ay, point to note na ino, ada na di paundan no hiyo. Pakinangaw usurok po yan, umhozuri ko hiyas ko zo. Ay, sana matisubayo, ito kasayimbahan Bukos Karasan, Sabah VFM, Inay Kod Pinasi, o suwa utamon niya.

Mimpodu na po na ahal to ponsel kabahakasan sundi. Kabasa to ko, mamihi mimpodu na vaig to sugit, to vaig taban. Tu duduvo dino, kiva kubosyan dino. Mimpodu miyampay vaig to sugit. Kapapahig kang katanan tinan. Kapapahidas tinan om pamusavan. Kapangingkuhan agak pamusavan. Om, mintamong kabakasan tabuk om kuhit. Namot mimpodu na vaig taban. Papawasi kohuzungan za. Popohomi tonsi tinan dino kokodaw. Kapoyvad insomnia om au kodok. Om, mengingkuhan topiumanan agak pamusavan om obintumongom. Mimpodu, tonudon mentok kabakasan.

0: John.
1: Hi, Esther.
0: Sungguhun kono, nambat nambahut nu.
1: Sungguhun zobo deti, namot membasa kelatas abal.
0: Oh, kebasa zo mikau itoning nu?
1: Oh, mikau no.
0: Wah, apa iya kena ki membasa kelatas abal deti?
1: Mositi no, ogumu kovosian i anu do toko usungnya membasa.
0: Taiga, nung izo no po, kebulan zo membasa kelatas abal. Anangan zo pamintong abal ipo sohimbon i television.
1: Membasa kelatas abal, aw mati mega mintong abal i television o Esther.
0: Sabab?
1: Sabab, abal ipo sohimbon i television, kawasa intangan toko doi timpu poin tantu nopo om au o hit mahik nga nung membasa toko kelatas abal kawasa toko membasa dino namot minum it kadai takanon idhamin om kinoy zonon kalalaizan vagu kovosyan do kelatas abal liti kawasa do minggu guhi do basaun sundung tu kelatas abal di baino konyam toy ko paguhu dino om ogumu kopayhan iki guno anu do toko
0: oh abasi ina chon nung ingka nopo misingu baso di do membasa kelatas abal liti
1: otopot no Esther hobi ginumu basaun toko hobi ginumu toyhan om kopayhan i anu do toko.

Indo menengkibos nyampai peganakan Taita Maut. Tanuda na kelalahan na liti, menengkot tahuot, memuobot tabawasi, poto nongol pemusawan, sumambayan, mundong om makipugus, makinongol music, mengintuangis, mengusaktinan, om memusol di tanawasi.

Lembangan Maliau toi Maliau Basin The Lost World of Sabah nepo nga tungkus sandat Sabah ipain susuvai om kigatang kozo miampai kozo vo iniba dino i kavon luak tagazo miampai kinazo himongatus vahu pada vahu kilometer pasagi om kiinahom seibu pada ngatus tu pada himomita om isuang dino kiva vatu tangagazo om tongonini i humosok mantan vinon om mengumohik nibuvan susumuni om notusan mamamasi i au auhan do okito i isono pionitan mongoi i lembangan Maliau inonopo nga baza na bavang Maliau i humuzum kuma bavang kinabatangan tohu pamagasat poin bida lembangan Maliau inonopo na nuhu lotung Pasay Maliau Kilinanggo opodem bahumita om botung linumunsut i iso botung baik tanau ikiva it Sabah di tahun 1962 Pinoy magon o lembangan Maliau sebagi Pinoy zonon Pinobi tahun natamangan kalas peso om sundungdu ibangno sebagi eko kotobuhusan kiba iso pitahulo do kogingahan kinoizonon miti kamasa piumonon miampay duvono kapagatan ipakabasaon inodapo jungle trekking of mintong tambohong.

ingkan atau huhozo songkoton nokoniku tantu da asindak di tadau dia zukyo megana kasa huranau magadau deti kadi tempinai da mukikino au deha da papai ho dari tambunan nga au ina kasam deti ka dari tambunan i tempinai Agustin kata hodan kopi pasian nga bi tengah pulokis da mukikino da babay na deti. Aku di AI tengan kyo. Nah, kau tahu dan aku sama ada TikTok, WhatsApp, Facebook, kata kau. Bah, hozo na pada sumusut di ti nga pakiunizan om kinongon di tapi nai Roger Hunggim.